0: Donau menjelekan pulau. Alah proses screening selesai, sebanyak 52 orang alah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD M. Zain. Tindakan operasi iko dilakukan di tim dokter spesialis mata Nambakarajo Samojo Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Sumatera Barat.
1: Memastikan kesehatan masyarakat saja sehat dengan melaksanakan CKG, perkitanan gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, kita melaksanakan operasi katarak, dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
0: Dona Hamritang menambahkan pula program kemanusiaan Eko Batujan untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan pancalian akibat katarak supaya dapat balik mancalian jauh lebih jaleh serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Sanad Lingga Anugrah Pratama, peserta asal Kabupaten Pasisir Selatan, berhasil meraih juara pertama Kiris Jelajah Indonesia Sumatera Barat, tim Rasumina. Prestasi itu diraih Allah sudah timnya menyelesaikan berbagai misi dan diagihade Bank Indonesia selama sabulan. Menurut Lingga, Kris Jelajah Indonesia Sumatera Barat merupakan kompetisi beregu jo berbagai misi dan harus diselesaikan de peserta. Tahun ini misi dan diagih mengangkat tema kuliner, jo peserta diminta mencari kuliner legendaris Jokliner nan tagolong hidden gem di Sumatera Barat. Dalam kompetisi tasabuy, tim Rasumina mengangkat sejumlah kuliner dan ala ditentukan dalam misi. Salah satunya Teh Yani di kawasan Bukit Gado-Gado dan dipilih sebagai kuliner hidden gem.
2: Dalam pelaksanaannya, kita dari tim Raso Minang alhamdulillah diamanahkan sebagai juara satu dalam menyelesaikan misinya. Terus kita juga mencari kuliner hidden gem, kita mengangkat teh jahe Yani. Misi yang paling sulit itu di pajak. Jadi kita bekerja sama dengan Samsat Keliling di Kota Payakumbuh, kebetulan misinya. Jadi ketika itu kita mencari banyak masyarakat untuk membayar pajak. Ternyata banyak yang menganggap itu adalah penipuan. Jadi kami harus melobi, harus belajar komunikasi efektif, sampai akhirnya kita menemukan banyak masa untuk mau membayar pajak.
0: Dari sejumlah misi yang dijalankan, Lingga menyampaikan misi mengajak masyarakat membayar pajak menjadi tantangan paling sulit. Timnya bekerja sama Jos Samsat Keliling di Kota Payakumbuh untuk mengajak masyarakat membayar pajak. Dun sana padaga dampak bencana gempa magnitudo 7,7 skala Richter yang melanda Nusa Tenggara Timur membuat komunitas siaga tsunami atau KOGAMI tarik mampakue kesiapsiagaan masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi potensi bencana gempa jauh bumi. Upaya itu dilakukan lewat kampanye kebencanaan, edukasi masyarakat serta mendorong pemerintah daerah supaya lebih fokus ke upaya prabencana. Direktur KOGAMI Patra Rina Dewi mengatakan, Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang punya potensi ancaman gempa cukup tinggi. Ancaman itu berasal dari gempa darai serta gempa nambah sumber dari laut, khususnya aktivitas megatrans di Samudra Hindia.
3: Kita gencar mengkampanyekan kesiapsiagaan, mengadvokasi pemerintah juga untuk lebih fokus di prabencana, menyiapkan masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana secara alam gitu kan, karena peringatan dini utama itu sebaiknya adalah kita memahami gejala alam, baru teknologi sebagai pendukung keputusan evakuasi mandiri. Nah, itu yang selalu dikampanyekan oleh KOGAMI.
0: Menurutnya, KOGAMI sejak tahun 2005 tarik mengkampanyekan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mengadvokasi pemerintah supaya lebih serius dalam mempersiapkan masyarakat sebelum bencana terjadi. Masyarakat dinilai perlu memahami tanda-tanda alam sebagai bagian dari peringatan dini, sementara teknologi menjadi pendukung dalam memantau keputusan evakuasi. Sana Sudaro, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di Sungai Batangarau, Dakek Surabatu, Kecamatan Padang Selatan, Kota

0: Sekitar pukul 6:30 ini waktu Indonesia Barat, korban ditemukan di nelayan di sekitar Pulau Sinyaru. Korban kemudian dievakuasi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat ala berada di Dermaga Muara Padang. Selanjutnya, jenazah Joshua Perkasa dibawa menggunakan ambulan RSUP Dr. M. Jamil Padang untuk menjalani proses visum.
1: Pada hari ketiga Minggu 16 Agustus tahun 2006, pergerakan pencarian diarahkan ke laut arah selatan. Tim RIB dengan LCR menemukan sosok korban di Pulau Sinyaru. Pada pukul 08:25, sosok jenazah itu sudah di-packing menggunakan body bag dan dibawa ke perahu karet cepat, kemudian menuju ke dermaga di Pos Kosar. Ciri-ciri penemuan laki-laki, wajah sedikit susah dikenali, berpakaian baju olahraga. Kepada keluarga, tadi disampaikan ke wali guru. Sebelumnya disampaikan kepada wali murid bahwa jika memang mengenali korban silakan menemui sosok tersebut di Rumah Sakit Im. Jamil.
0: Sebelumnya peristiwa itu terjadi pada Jumat sampai balik Agustus nan lalu sekitar pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Waktu itu korban Joshua bersama tiga rekannya dan merupakan pelajar SMP Murni Padang pulang sekolah. Kemudian mandi di Sungai Batang Arau Dake Surabatu. Waktu berada di sungai, hujan labe turun jo menyambaikan arus Sungai Batang Arau semakin dareh. Korban Joshua Jorkanyo Orlen Ananta Purnama Gulo diketahui indak dapat berenang sehingga keduanya terseret arus. Rekannya Orlen Basya Salamai jo mendapatkan pertolongan. Sementara Joshua tenggelam. Dun Sora Padaga, pemerintah Kota Solo melakukan kunjungan anjang sana ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Solo. Kegiatan itu dalam rangka mempaare silaturahmi sekaligus mengagiah dukungan moral ke warga binaan serta menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Solo merupakan kegiatan rutin pemerintah bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Tim Penggerak PKK Kota Solo, serta gabungan organisasi wanita sekota Solo untuk bersilaturahmi sekaligus mengagiah dukungan moral ke warga binaan. Ramadhani Kirana Putra menyampaikan pula, dalam kunjungan ke rombongan menjelik langsung berbagai aktivitas produktif dan dijalankan warga binaan Lapas Kelas 2B Solo. Sejumlah kegiatan itu, yaitu pembantikan, patukangan, jepambuean mobiler, produksi sabun cuci piring, serta peternakan ayam, pedagang jo ayam patalua.
2: Di sini kita menyaksikan banyak inovasi yang dibuat oleh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di Lapas Kelas 2B Solo. Kami menyaksikan sendiri ada peternakan ayam petelur yang tadi kami langsung panen telurnya. Diajarkan untuk mandiri, kreatif, sehingga mereka punya bekal nanti untuk punya usaha sendiri. Lalu kemudian di sini ada juga diajarin batik. Nah, lalu kemudian juga ada ayam pedaging dan tadi juga ada pertukangan mobiler, bikin meja, bikin kursi. Lalu kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan diajarkan kepada warga binaan, termasuk membuat sabun cucian.
0: Yul Maduri Ramadhani Kirana Putra, berbagai kegiatan produktif itu menjadi bukti warga binaan punya potensi nan dape dikembangkan lewat pembinaan jo pendampingan nan tape. Bahkan produk batik hasil karya warga binaan dapat menjadi salah satu pilihan untuk masyarakat dan yang mendukung hasil kreativitas jo memesan langsung lewat LE Paso Sakato Batik. Yola dun sara padanya segitu dulu kabar berita untuk pagi kineko. Biswa baso babalia joka bana lempulo pada wakatunan samo. Ambona maucukan kabar riri antik ucapkan terima kasih jo selamat pagi.
3: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke uleh maule senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun Sana Padaga, selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari halaman Istana Kebenuran Sumatera Barat bersama rekan kita Dodik Setio. Silahkan rekan Dodik.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami tim siaran luar RRI Padang pada pagi hari ini akan menyampaikan secara langsung jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang pada hari ini 17 Agustus 2026 dilaksanakan di halaman Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat. Dan sesaat tadi telah sedang dilaksanakan kirab bendera merah putih dan naskah proklamasi dari kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat menuju Istana Gubernuran. Dan ini merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tadi naskah proklamasi serta bendera merah putih sudah diserahkan dari Kepala Bagian Rumah Tangga Kantor Gubernur Sumatera Barat kepada Dan Ramil dan Kapolsek Padang Barat, kemudian diserahkan kepada dua Purna Paskibra Sumatera Barat yang kemudian dibawa menggunakan baki, dan kedua Purna Paskibra ini menaiki kendaraan hias, yakni bendi hias dari kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat menuju Istana Gubernuran sebagai lokasi pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan saat ini iring-iringan ini masih berjalan. Di depan ini ada sekitar 17 kendaraan pengawalan dari polisi, TNI, dan Polri ini sedang berkonvoi begitu untuk membuka jalan iring-iringan dari kirab bendera dan naskah proklamasi. Dan saat ini secara perlahan kendaraan untuk iring-iringan pengawalan sudah berada di depan, lalu disusul dengan marching band dari SMK Taruna di Kota Padang. Kemudian tepat di belakangnya ada kendaraan hias begitu, ada bendi hias yang di atasnya duduk dua Purna Paskibra dari Sumatera Barat yang membawa naskah proklamasi serta bendera merah putih yang nantinya akan dikibarkan pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernuran ini. Dan saat ini Purna Paskibra dan juga Duta Pancasila sudah terlihat naik kereta kencana atau bendi hias. Kemudian juga selain iring-iringan kendaraan, marching band, ini juga terlihat ada 19 begitu perwakilan dari masyarakat yang membawa bendera dari masing-masing kabupaten kota di Sumatera Barat, dan mereka ini mengenakan baju adat Nusantara. Ada baju dari Papua, ada baju dari Madura, ada baju dari Jawa, ada baju dari Minangkabau sendiri. Dan iring-iringan ini sudah berjalan. Ada di belakangnya yang membawa bendera, ada di belakang membawa bendera kabupaten kota. Ini masih ada Uda Umi dari Sumatera Barat yang juga meramaikan kegiatan kirab pada pagi hari ini, juga menggunakan baju adat, terlihat sangat warna-warni begitu. Khasanah budaya Indonesia sangat ditampilkan pada kirab pada pagi hari ini. Yang kirab ini kami informasikan merupakan kegiatan yang baru pertama kali digelar dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia begitu. Dan setelah ada Uda Uni yang mengenakan baju adat Nusantara, barulah di belakangnya ada kendaraan hias, yakni kereta kencana, seekor kuda yang dihias dengan bunga merah putih, begitu juga dengan keretanya gitu juga dihias dengan bunga dominasi warna merah putih, yang duduk di atasnya adalah dua orang perempuan, yakni satu orang Purna Paskibra dan satu orang adalah Duta Pancasila. Dan Anda tentu dapat mendengar sayup-sayup marching band yang dibawakan oleh SMK Taruna pada pagi hari ini, yang mengiringi datangnya atau pergerakan kirap naskah proklamasi dan juga bendera merah putih. Kemudian disusul dengan 20 orang yang membawa bendera pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga bendera dari masing-masing kabupaten kota. Kemudian disusul dengan Uda Uni yang mengenakan pakaian dari berbagai provinsi di Indonesia, ada di Jawa, ada Aceh, kemudian di belakangnya ada Bali, ada Papua, yang berbaris dengan rapi pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan kereta kencana yang membawa naskah proklamasi dan juga bendera merah putih menggunakan baju berwarna putih-putih paskibra dengan peci hitam, disematkan pin Garuda Pancasila di peci mereka. Ini terlihat tersenyum kepada seluruh hadirin yang ada pada kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kemudian setelah kereta kencana begitu, ada dua kendaraan produksi dari Pindad, yakni kendaraan Jeep Tangguh gitu, yang merupakan produksi anak bangsa dari Pindad. Ini dua unit bergerak menutup iring-iringan kirap pada pagi hari ini. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya kirap sudah tepat berada di Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, dan dua orang yang membawa bendera merah putih dan salinan naskah proklamasi ini sudah mulai bergerak turun dari kereta. Nantinya akan menyerahkan bendera dan naskah ini kepada petugas upacara yang selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Barat. Dan bendera ini yang nantinya akan dikibarkan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dua orang petugas Purna Paskibra dan juga Duta Pancasila saat ini sudah turun, sudah membawa baki yang berisi bendera merah putih dan salinan naskah proklamasi yang nanti akan dikumandangkan atau dibacakan pada peringatan hari ulang tahun ke-81. Dan saat ini sudah bergerak dengan langkah tegap, bergerak beberapa langkah ini menuju ke tengah Istana Gubernuran yang nantinya akan menyerahkan baki ini. Lima langkah tegap, kemudian bergerak dengan tertib memberikan baki kepada perwira upacara yang menerima bendera dan juga naskah proklamasi. Kemudian bergerak dengan iringan yang sama melangkah nanti ke mimbar kehormatan, di mimbar kehormatan, dan menyerahkan secara langsung kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Dan bendera dan naskah proklamasi inilah yang nanti akan dikibarkan serta dibacakan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 di Istana Gubernuran. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga kegiatan kirap ini merupakan kali pertama dilaksanakan di peringatan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan juga pendengar, sebelum upacara sebagai puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dilaksanakan, ini pendengar juga sudah digelar berbagai kegiatan begitu untuk meramaikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ini mulai dari kegiatan-kegiatan perlombaan dari ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga ada berbagai lomba-lomba lainnya yang juga dilaksanakan oleh masyarakat di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, untuk menyemarakan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan kembali lagi ke Istana Gubernuran, sesaat tadi kirab sudah sampai dan bendera serta naskah proklamasi telah diberikan atau ditempatkan di mimbar utama. Saat ini dua petugas, yakni Purna Paskibra dan juga Duta Pancasila, sudah menjalankan tugasnya untuk menyerahkan bendera dan juga naskah proklamasi ke mimbar kehormatan. Saat ini sudah bergerak dengan langkah tegap, ini kembali ke kereta kencana atau kendaraan hias dengan dominasi bunga berwarna merah putih yang sangat cantik sekali tentu saja. Ini sudah bergerak perlahan untuk meninggalkan Istana Gubernuran. Kemudian juga di belakangnya ada dua kendaraan karya anak bangsa, jeep pindad berwarna hijau gelap dari atau milik TNI. Jeep tangguh karya pindad ini juga sudah bergerak perlahan untuk meninggalkan Istana Gubernuran pada rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari ini. Sudah bergerak mengarah ke belakang, berbelok ke kanan, mengarah ke belakang. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga setelah dilakukan kirab ini akan langsung dilanjutkan dengan upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan kami informasikan juga bahwasanya untuk petugas yang menjadi komandan upacara pada pagi hari ini, yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Andis Ansori, ini tercatat sebagai jabatan, ini tercatat sebagai Kepala Satuan PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat. Beliau adalah lulusan Akpol 2009 dari Resimen Dharma Kesatria. Dan saat ini sebelum upacara resmi dimulai, pembawa acara atau MC sedang menyampaikan petugas-petugas pasukan pengibar bendera yang akan bertugas pada pagi hari ini, baik petugas paskibra atau petugas pendamping dari TNI Polri begitu. Dan petugas paskibra sendiri, pendengar, ini sudah menjalani pelatihan mulai dari seleksi hingga pemusatan latihan yang sangat ketat tentu saja, sudah dari 1 bulan lebih atau kira-kira hampir 2 bulan sebelum pelaksanaan upacara ini dimulai. Dan untuk pemusatan latihan sudah dilaksanakan 1 bulan terakhir, kemudian mereka juga diinapkan di asrama begitu untuk memacu kekompakan dan kedisiplinan sebelum menjalankan tugas sebagai pengibar bendera ataupun sebagai petugas penurunan bendera sore nanti. Dan saat ini pembawa acara sedang menyampaikan satu persatu nama petugas, baik yang akan bertugas sebagai pembawa bendera ataupun pendamping dari TNI Polri. Kemudian nanti pendengar, komandan upacara kami informasikan lagi, yakni Andis Ansori sebagai Kasat PJR di Lantas Polda Sumatera Barat, kemudian Inspektur Upacara, tentu saja nanti Gubernur Sumatera Barat yang saat ini sudah berada di Istana Gubernuran yang menghadap ke barat begitu, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan juga tamu undangan lainnya dari berbagai instansi lembaga yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pendengar, dapat kami informasikan juga di halaman kantor gubernur ini juga sudah ada ratusan peserta upacara, baik dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan atau SMK, kemudian perwakilan dari organisasi masyarakat, dari ASN, kemudian dari TNI dan Polri sudah berdiri tegap ini di lapangan hijau menghadap ke mimbar utama, tentu saja ke arah timur begitu. Sedangkan di sebelah kiri dan kanan ini juga ada dua tenda besar, tenda berwarna merah putih yang diisi oleh tamu-tamu undangan. Dan pendengar, selanjutnya upacara bendera ini segera dimulai. Komandan upacara yakni Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Andis Ansori akan mengambil langkah tegap memasuki lapangan upacara di Istana Gubernuran dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menggunakan pakaian upacara berwarna coklat hitam. Ini pakaian upacara khas Polri begitu. Saat ini sudah mengambil langkah tegas. Ini tepat berada di tengah lapangan upacara. Demikian tadi ambil alih dari pimpinan pada masing-masing satuan peserta upacara menuju komandan upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Andis Ansori yang merupakan lulusan Akpol 2009 dari Resimen Dharma Kesatria, saat ini sudah sepenuhnya memimpin kendali pelaksanaan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Gubernuran, dan saat ini sedang berdiri tegap untuk merapikan sangkur untuk memulai pelaksanaan upacara pada pagi hari ini.
2: Istirahat di tempat.
1: Saat ini Komandan Upacara AKBP Andis Ansori sudah mengambil kendali pelaksanaan upacara di Istana Gubernuran dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat ini sudah bergerak dari kursi utama ini menuju mimbar utama, menandai akan segera dimulainya pelaksanaan upacara pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan kembali bahwasanya di Istana Gubernuran saat ini sudah ada ratusan peserta upacara, kemudian juga ratusan tamu undangan. Untuk tamu undangan ini berada di sebelah kiri dan kanan halaman Istana Gubernuran. Kemudian untuk tamu undangan di tenda berwarna merah putih serta juga tamu undangan
0: Gubernur Sumatera Barat ini
1: berada di belakang mimbar utama. Dan saat ini sudah diinformasikan bahwasanya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi sebagai Inspektur Upacara sudah bergerak menuju mimbar utama.

0: Kehormatan pasukan
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Tegak senjata.
0: Laporan Komandan Upacara.
2: Pendengar, saat ini Komandan Upacara bergerak dengan langkah tegap sekitar 20 langkah menuju mimbar kehormatan untuk memberikan laporan pelaksanaan atau kesiapan pelaksanaan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap dimulai. Kerjakan.
2: Laporan sudah dilakukan oleh Komandan Upacara mengambil langkah balik kanan sekitar 20 langkah menuju kembali ke lapangan upacara begitu. Komandan Upacara tadi sudah selesai memberikan
0: persiapan
2: laporan. Selanjutnya
0: sang merah putih.
2: Dilaksanakan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera. Ini oleh pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang memang sudah beberapa waktu terakhir mendapat atau digembleng dengan sangat ketat untuk dapat menjalankan tugas pengibaran bendera pada pagi hari ini. Dan pasukan Paskibra dapat kami informasikan ini bergerak dari sisi kanan mimbar kehormatan. Begitu, sayup-sayup langkah tegap dari pasukan pengibar bendera yang mengenakan seragam putih-putih dengan peci hitam yang terselip logo atau pin Garuda Pancasila saat ini sudah bergerak dengan langkah tegap, tentu saja dengan formasi, yaitu dengan pasukan pengiring. Kemudian ada di belakangnya pembawa baki, kemudian pasukan penutup iring-iringan. Ini adalah dari TNI Polri yang berseragam berwarna merah, atasan merah, kemudian celana putih begitu. Dan saat ini petugas Paskibra pembawa baki ini sudah tepat berada di mimbar kehormatan untuk mengambil bendera merah putih yang nantinya akan diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi sebagai Inspektur Upacara kepada petugas untuk nanti dikibarkan oleh petugas pengibar bendera pada pagi hari ini. Dan tadi sudah juga kami informasikan bahwasanya bendera yang akan dikibarkan pada pagi hari ini sudah dikirap dari kantor gubernur menuju Istana Kebenuran. Dan selanjutnya disambung dengan bendera yang akan diambil oleh petugas Paskibra untuk dikibarkan pada hari ini di lapangan hijau Istana Kebenuran dalam peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sesaat tadi laporan telah dilakukan oleh Komandan Regu Paskibra dari perwakilan dari TNI Angkatan Udara dengan seragam atasan biru, kemudian dipadu dengan celana hitam dengan garis kuning, sudah memberikan laporan kepada Inspektur Upacara terkait kesiapan untuk menjemput bendera merah putih untuk dikibarkan pada
0: penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera.
2: Dan penyerahan sedang dilakukan dari inspektur upacara kepada petugas paskibra dan diiringi dengan korps musik dari Dinas Perhubungan Sumatera Barat. Bendera sudah diberikan kepada petugas paskibra untuk mengambil 6 langkah ke belakang tanpa membelakangi inspektur upacara tentunya. Menuruni ada sekitar 4 anak tangga, kemudian mengambil langkah balik kanan untuk kembali ke barisan semula dan langsung disambut oleh Komandan Regu Paskibra untuk pengarahan ke formasi jelang pengibaran bendera merah putih.
1: Padang!

0: Ya, pendengar, dengan langkah tegap ini beberapa orang pendamping Paskibra dari TNI Polri dan juga dari Paskibra sendiri saat ini sedang diarahkan untuk membentuk formasi menjelang pengibaran bendera. Ini formasi inti berada di tengah begitu, sedang mengarah menuju lapangan gubernuran di Istana Gubernuran. Dan dapat kami informasikan tadi Nadia Putri Cahyadi dari SMA Negeri 1 Batu Sangkar yang bertugas untuk membawa baki sudah diapit oleh pendamping dan pengamanan dari Paskibra pada pagi hari ini, sudah bergerak menuju ke titik tengah atau tepatnya di depan tiang bendera. Dan nantinya bendera ini yang akan dikibarkan oleh tiga orang petugas inti pada pagi hari ini yang sudah bergerak tepat di tengah lapangan upacara di Istana Gubernuran. Pendengar, saat ini petugas inti pengibar bendera sudah mengambil formasi dengan sangat apik tentu saja. Ada mengambil langkah di tempat sebelum bergerak menuju ke tiang bendera. Dan kemudian begitu juga petugas pendamping sudah memindahkan senjata dari pundak ke bawah, artinya bendera akan segera dikibarkan pada pagi hari ini. Dan saat ini tiga orang putra Sumatera Barat dari perwakilan dari SMA atau SMK yang sudah digembleng sebagai Paskibra akan menerima bendera merah putih yang dibawa oleh Nadira Putri Cahyadi dari SMA Negeri Batu Sangkar sebagai pembawa baki. Bendera sudah diserahkan dan sesaat lagi akan dikibarkan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang pada pagi hari ini dilaksanakan di lapangan atau halaman Istana Gubernuran. Dan sesaat tadi bendera sudah dipindahkan atau diambil dari baki, pembawa bendera pun telah bergerak kembali ke barisan semula, dan saat ini tiga orang putra pengibar bendera sudah memasangkan merah putih menuju kait yang ada di tiang bendera pada pagi hari ini. Seluruh peserta upacara pun saat ini sudah diarahkan untuk berdiri untuk nantinya memberikan penghormatan pada bendera yang dikibarkan pada upacara pagi ini. Dan ini juga menandai bahwasanya 81 tahun yang lalu bendera merah putih telah dikibarkan juga di sela-sela pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 45 yang menandai merdekanya negara ini.
1: Dipimpin oleh Komandan Upacara.

0: 내가선조다
1: Demikian tadi pendengar pengibaran bendera merah putih di puncak peringatan ke-81 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati melalui upacara di halaman Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat yang pada pagi ini berjalan lancar dan khidmat. Tentu saja diiringi dengan cuaca yang cukup bagus di wilayah ini, walaupun beberapa hari belakangan juga diinformasikan udara di Provinsi Sumatera Barat ini mengalami penurunan kualitas di arah sedang karena adanya kabut asap kiriman dari sejumlah daerah yang mengalami kebakaran hutan ataupun lahan. Dan kembali lagi pada pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, 3 orang pengibar bendera telah melaksanakan tugasnya dan saat ini mengambil langkah balik ke kanan dengan 8 langkah tegap kembali ke formasi semula, kemudian memberikan penghormatan kepada bendera merah putih, lalu disambut dengan pergerakan formasi dari pasukan inti untuk kembali ke barisan semula, disusul dengan formasi pasukan pembawa baki di belakangnya untuk berbalik ke kanan kembali ke barisan semula bergabung dengan barisan dari pengiring yang berjumlah 45 orang yang saat ini mengenakan seragam berwarna merah putih ini dari Polri dan TNI, terlihat dari bed di seragam mereka yang bagian sebelah kiri begitu terlihat ada perwakilan dari Polri, ada perwakilan dari TNI, baik Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Pasukan 45 atau pasukan pendamping saat ini sudah menaikkan kembali senjata atau kembali memanggul senjata di pundak untuk menghadap ke kanan begitu untuk kembali membentuk formasi yang sama pada saat datang, yakni menjadi formasi pendamping begitu sekaligus pengamanan kepada pasukan pengibar bendera pada kegiatan upacara hari ini. Dan saat ini pasukan pengibar bendera yang mengenakan seragam putih-putih begitu sudah kembali berada di samping pasukan pengiring atau pasukan pengamanan yang selanjutnya akan melaporkan secara langsung kepada inspektur upacara bahwasanya tugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada puncak upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Dan saat ini tugas inti sudah berada di depan mimbar kehormatan, kemudian komandan regu dari pasukan pengibar bendera yang merupakan perwakilan dari TNI Angkatan Udara dengan seragam biru muda dengan celana hitam bergaris putih dengan sepatu berwarna putih, sepatu lapangan berwarna putih saat ini sudah bergerak ke mimbar utama untuk menyampaikan laporan kepada inspektur upacara.
2: Pengibaran palang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pendengar, laporan pelaksanaan tugas untuk pengibaran bendera telah disampaikan oleh Komandan Regu Paskibra dari Angkatan Udara saat ini mengambil langkah balik kanan dan langkah tegap ini sekitar 20 langkah kembali ke barisan semula untuk kemudian mengomandoi pasukan pengibar bendera untuk kembali ke titik awal

0: kembali senjata di panggul untuk melakukan pengawalan terhadap kembalinya pasukan pengibar bendera setelah selesai melaksanakan tugas pengibaran bendera pada pagi hari ini. Dan pasukan di depan ada pasukan 17, kemudian di bagian tengah ada pasukan 8 atau pasukan inti yang membawa baki serta yang melakukan pengibaran bendera. Kemudian di bagian belakang ada pasukan 45 yang merupakan pengiring dan juga pengamanan dari pelaksanaan tugas pengibaran bendera pada pagi hari ini di halaman Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini Komandan Regu Paskibra telah tepat berada di sisi kanan untuk mengambil komando untuk menggerakkan pasukan pengibar bendera kembali ke titik semula. Dapat Anda dengar ini langkah tegap yang berderap bersama-sama dan terlihat sangat kompak di antara sepatu berwarna putih dan juga dipadu dengan seragam petugas paskibra juga putih-putih begitu. Ini sangat terlihat kompak, tidak ada satupun ayunan lengan atau gerakan kaki yang keliru gitu, karena mereka ini telah mendapat pelatihan atau digembleng secara ketat sejak 2 bulan terakhir di yang dipusatkan begitu di halaman kantor gubernur Sumatera Barat dan kemudian pada titik puncak di Istana Gubernur. Selanjutnya mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.
1: Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Demikian tadi pendengar rangkaian pengibaran bendera merah putih yang disambung dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara. Dan selanjutnya pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Barat Mahyildi yang berada di mimbar kehormatan yang akan diikuti oleh seluruh peserta upacara dan tamu undangan pada pagi hari ini.
0: Satu.
3: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi
2: seluruh. Demikian tadi pendengar pembacaan naskah Pancasila oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi. Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada pagi hari ini yang dilakukan oleh salah seorang petugas yang mengenakan baju berwarna putih-putih. Ini seperti petugas paskibra begitu, sudah mengambil langkah 25 langkah menuju mimbar kehormatan untuk menyampaikan naskah pembukaan dan sudah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara. Dan naskah saat ini sedang disampaikan oleh petugas. Namun karena kami informasikan ada gangguan teknis, ini tidak masuk ke audio utama. Saat ini sedang menyampaikan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepat berada di depan Inspektur Upacara. Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya pada pagi hari ini pelaksanaan upacara puncak peringatan 81 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini berlangsung lancar dan khidmat dan juga dengan cuaca yang sangat mendukung, walaupun malam tadi ini di wilayah Kota Padang di sebagian juga diguyur gerimis begitu. Dan saat ini ratusan peserta upacara dari pelajar, perwakilan pelajar ini terlihat memakai celana biru gelap dan baju berwarna putih. Ini dari sekolah menengah pertama dari Kota Padang begitu. Kemudian di sebelahnya ada peserta dari perwakilan SMA dan SMK. Kemudian ada perwakilan dari organisasi masyarakat, disusul dari ASN, kemudian ada Linmas, ada Pol PP, kemudian ada TNI Polri, disusul dengan Brimob, kemudian ada Angkatan Udara, Angkatan Darat, serta Angkatan Laut. Dan dapat kami informasikan juga saat ini pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai dibacakan dan petugas sudah bergerak kembali mengambil langkah tegap ke titik semula.
1: Undangan dimohon berdiri. Persiapan pembacaan naskah proklamasi.
2: Dan selanjutnya.
4: Bangun!
2: Dilakukan pemasangan sangkur oleh masing-masing peserta upacara dari TNI Polri untuk selanjutnya dikumandangkan
1: tanda kebesaran buka
2: naskah proklamasi.

kehormatan sudah dilakukan mengawali pembacaan naskah proklamasi yang pada pagi hari ini akan disampaikan atau dikumandangkan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Dr. Andes Muhidi yang menggunakan jas berwarna hitam dipadu dengan celana hitam yang sudah bergerak ke mimbar kehormatan dan tentu saja juga menggunakan peci hitam pagi hari ini akan menyampaikan naskah proklamasi. Mohon maaf pendengar karena ada gangguan teknis audio, saat ini pembacaan naskah proklamasi pun tidak bisa didengar dengan baik. Dan naskah proklamasi ini juga menandai di atau Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: どこ？
1: Demikian tadi pendengar pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Dr. Andes Muhidi, yang setelah itu dilakukan penghormatan oleh seluruh peserta upacara, khususnya TNI Polri yang saat ini juga kembali melepas sangkur yang berada pada senjata masing-masing. Dan seluruh peserta undangan pada pagi hari ini juga diarahkan untuk duduk kembali setelah mendengar kumandang naskah proklamasi. Selanjutnya, pembacaan doa yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Mustafa, yang mengenakan jas berwarna hitam dengan peci hitam, saat ini sudah bergerak ke mimbar kehormatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal ibadah mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai kemuliaan yang engkau jadikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkan negeri kami, limpahkan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan

0: serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan keterbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan ketenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat ikat, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta Engkau ridhoi. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar doa sebagai penutup pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Mustafa

0: undangan kembali.
1: Demikian tadi Andika Bhayangkara secara resmi menutup upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan laporan selesainya pelaksanaan upacara oleh komandan upacara pada pagi hari ini yang sudah mengambil 20 langkah tegap menuju di depan mimbar kehormatan pada inspektur upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Bubarkan.
2: Bubarkan.
1: Demikian tadi laporan dari komandan upacara pada pagi hari ini, Ajun Komisaris Besar Polisi Andis Ansori yang merupakan Kepala Satuan PJR di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat sudah mengambil langkah tegap kembali ke lapangan hijau setelah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara.

0: 成功，成功了！
1: Pendengar, penghormatan kepada Inspektur Upacara telah selesai dipimpin oleh Komandan Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Andis Ansori, dan saat ini Inspektur Upacara bergerak menuju tengah lapangan untuk memberikan apresiasi kepada AKBP Ansori yang telah sukses menjalankan tugas pagi hari ini dan sejenak mengambil momen foto bersama antara Inspektur dan Komandan Upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian, pendengar, berakhir pula kebersamaan kita pada pagi hari ini, 17 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Padang Yulian Saba, kemudian produser

Yus Rizal, dan teknik lapangan ada Adrian Yuliandri, kemudian Aulia dan juga Randy. Kemudian reporter liputan ada Sali Dela Putri, pengarah acara Widi Dwi Putri Liani, dan saya sendiri Dodi Setio pamit undur diri. Kita bersua di tahun mendatang pada peringatan hari ulang tahun Indonesia ke-82 di tahun 2027. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padanga. Tadi kita telah mengikuti ya Dun Sarang Padanga siaran langsung upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernuran Sumatera Barat Dun Sarang Padanga. Tentunya pasti Dun Sarang Padanga kini kok sedang bersiap-siap menonton televisi untuk menyaksikan bahasi suasana upacara di Istana Jakarta Dun Sarang Padanga, yuk Istana Kepresidenan. Dan tentunya Dun Sarang Padanga kita pula akan berbagi informasi seputaran 7 Balai Agustus kok seperti apa Dun Sarang Padanga atau Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 ke Dun Sarang Padanga. Tapi sebelum kita akan berbagi informasi untuk Dun Sarang Padanga, kita ke Cialegu Minang, Barikiko.

0: 17 Agustus. Bukan hanya tanggal untuk euforia bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Bukan hanya perlombaan makan kerupuk, panjat pinang, balap karung dan lainnya yang dinanti oleh anak-anak. Tetapi, bagaimana pahlawan-pahlawan kemerdekaan dulu meminta kita mempertahankan kemerdekaan dan persatuan. Indonesia memang beragam, dari Sabang sampai Merauke, suku Gayo hingga suku Asmat, bahkan mempunyai 748 bahasa untuk berkomunikasi. Perbedaan seharusnya membuat kita bersatu, agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar. Teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
1: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
2: Hari gini masih ribet aja ngubrang-abrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
1: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
2: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
1: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapanaga. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu banyak rangkaian acaranya Dun Sarapanaga. Pada Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah melalui rangkaian peristiwa Nampanuh Jo Ketegangan, akhirnya tiba saat dinantikan rakyat Indonesia, yaitu Soekarno Jo Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sana pandangnya. Dan tentunya upacara berlangsung sederhana tanpa protokol kenegaraan rumi. Dan bagi saat itu Dun Sarapanaga menjadi salah satu momen paling penting bana dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan tentunya ada pengibaran bendera yang dilakukan oleh Latif Hendraningra Jo Suud dan diiringi lagu Indonesia Raya. Nah, merah putih berkibar sebagai simbol lahirnya Indonesia yang merdeka. Tentunya Dun Sarapanaga, para pejuang jo penyiar radio berupaya menyiarkan berita kemerdekaan meski berada di bawah pengawasan Jepang ke seluruh Indonesia jo dunia. Berita kemerdekaan juga disebarkan melalui surat kabar, pamflet jo dari mulut ke mulut Dun Sarapanaga. Jadi dalam waktu singkat kabar bahwasannya Indonesia Allah merdeka mulai menjangkau berbagai daerah dan sana pandangnya. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan sekedar tanggal dalam kalender, hari itu menjadi awal perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dan sana pandangnya. Tentunya informasi kok kita rambung dalam Instagram RRI Official Dun Sarapanaga. Dan kita akan masih lanjut berbagi informasi balik setelah nan berikut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap tenang, pastikan keluarga berkumpul, dan ambil langkah sesuai prosedur. Siaga 60 detik mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan bukan hanya sekedar teori. Ini adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari, karena keselamatan tidak menunggu. Tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum semuanya terjadi.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbu atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Aduh, berisik! Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun sana pada ribuan warga memadati kawasan Balai Kota Pariaman untuk mengikuti Sumar Minggu Bebas Emisi dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kepatang. Wali Kota Pariaman Yota Balap menyampaikan bahwasannya kegiatan Car Free Day yang diisi Jo Senam Masa Jo Jalan Santai Tasabuy ditujukan untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat sekaligus menggerakkan ekonomi warga melalui pameran UMKM. Selain kegiatan olahraga, Pemko Pariaman juga menyiapkan konser amal Jo Pesta Rakyat dan akan menghadirkan musisi Charlie Setia Band. Kitolangi menghadirkan musisi Charlie Setia Band di Gor Rawang pada tanggal 9 Balai Agustus nan katibo. Rangkaian agenda peringatan kemerdekaan Niko diharokan dapat mampak arek kebasaman warga serato mendongkrak ke geliat sektor ekonomi kreatif di Kota Pariaman.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Kalau tahu, kau tidak tahu kok informasinya dan sana pandangnya, yo. Bukan di gedung megah atau lapangan luas, melainkan di teras rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta nomor 10 dan sana pandangnya. Awalnya, lapangan Ikada Iko direncanakan sebagai lokasi pembaca proklamasi. Namun, karena dijaga ketat oleh tentara Jepang di sana pandangnya, lokasi akhirnya dipindahkan ke kediaman Bung Karno. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno didampingi Bung Hatta itu membacakan proklamasi. Setelah itu di sana pandangnya bendera merah putih dikibarkan, jo lagu Indonesia Raya berkumandang di sana pandangnya. Namun tahukah di sana pandangnya bangunan bersejarah Tasabu kini ala indah ado. Rumah Pegangsaan Timur 56 kemudian dirobohkan, jo kawasan Tasabu kini menjadi tugu proklamasi dan mengabadikan jejak lahirnya Indonesia Merdeka. Dan tentunya di sana pandangnya informasiko kita kutip dari Instagram RRI Official, dan beko kita akan lanjut balik berbagi informasinya setelah nan barikiko.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padaga Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 ikut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut itu menjadi identitas utama perayaan kemerdekaan Indonesia pada tahun 2026 dan Sanak Padaga. Jadi pemerintah menjalankannya bahwasannya tema tasabuh menjadi landasan dalam penyusunan identitas visual HUT ke-81 RI termasuk logo yang digunakan secara nasional. Tema itu juga menggambarkan yo arah gadang nan ingin dibangun Eko Indonesia yang memiliki kedaulatan, keadilan, juga kemakmuran sebagai bagian dari cita-cita kehidupan berbangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sebuah jembatan dapat mengabadikan kenangan. Jembatan Siti Nurbaya yang dibangun tahun 1995 dan diresmikan tahun 2002 misalnya. Jembatan yang berada di atas Sungai Batang Arau dan memiliki panjang 156 meter ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga jejak cerita tentang perjuangan cinta, tentang hidup Siti Nurbaya. Menghubungkan kawasan Kota Tua Padang dengan Taman Siti Nurbaya, atau yang kita kenal dengan nama Gunung Padang, Jembatan Siti Nurbaya mengingatkan kembali bahwa dalam cerita, hubungannya boleh saja tidak direstui. Namun jembatannya kini menghubungkan masa lalu dan masa kini, sehingga ia tetap hidup dalam ingatan masyarakatnya. Cerita tentang hidup Siti Nurbaya masih hidup sampai sekarang, bersama lampu-lampu di sepanjang jembatan, jagung bakar yang dijajakan, juga banyak kegiatan yang dijadikan penghidupan.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dunsana Padangal, logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu merupakan karya Fajar Novario, desainer grafis asal Kota Padang. Karya Fajar terpilih setelah masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan desain nan akan menjadi identitas visual resmi peringatan kemerdekaan tahun 2026. Jadi dari total 68.569 suara nama Suha hingga tanggal 28 Juni 2026 ke Patang Dusara Pandange, karya Fajar memperoleh 30.669 suara atau sampai 0,73%. Jawa Tasabuy, pemerintah kemudian menetapkan karya Fajar Novario sebagai logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Ye, orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
2: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
3: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sara Padagang logo HUT ke-81 Republik Indonesia tidak dibuat sekedar sebagai angka peringatan usia kemerdekaan. Menurut penjelasan pemerintah Jo perancangnya, identitas visual tersebut mengambil inspirasi dari keberagaman motif Jo budaya tradisional Nusantara. Keberagaman tersebut kemudian diolah menjadi pola visual dan saling tahu buang Jo membantu kesatuan. Nah, filosofi tersebut berangkat dari gagasan bahwasanya Indonesia Eko memiliki masyarakat Jo latar belakang yang beragam. Namun, keberagaman itu dapat dipersatukan melalui nilai-nilai yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa. Kemenstrek menyebutkan dusar perangnya, keberagaman tersebut menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, jo makmur gitu dan sana pandangnya ya. Dan tentunya informasi terakhir kita di pagi hari kini kodun sana pandangnya. Dan tentunya dun sana pandangnya beko di jam 10 sampai jam 1 akan dikawani basamu Uni Mice. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami taruh dun sana pandangnya di 92,4 MHz.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia, namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Sana Pandanga, pemuda asal Pasisir Selatan, Lingga Anugrah Pratama bersama Jotim Raso Minang sukses mendapatkan juara pertama pada ajang Kiris Jelajah Indonesia Sumatera Barat. Lingga kepada RRI pada hari Minggu patang ko menyampaikan kemenangan diraya usai menyelesaikan berbagai misi dari Bank Indonesia selama sebulan, termasuk mengeksplorasi kuliner hidden gem Teh Jahyani di Bukit Gado-Gado. Walaupun sempat menghadui penolakan masyarakat, Wakato menjalankan misi pendorongan pembayaran pajak di Payakumbuh. Komitmen jo kejujuran menjadi kunci utama dalam kemenangan timnya. Hingga baharu, capaian Iko bisa semakin mempopulerkan ragam potensi kuliner lokal Sumatera Barat, kakancah nan labih luwe. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Jajaran Polres Pasaman Barat mengadukan aksi gotong royong memberasiakan saro di kawasan objek wisata Pantai Pigago di Kecamatan Sungai Baremas dalam rangka menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto kepatang mengatakan ratusan personil bersama Jobayangkari serta warga Satampe menyisir sepanjang garis pantai untuk memungut limbah plastik hingga sampah organik. Agung menjalankan aksi sosial ko dilakukan di destinasi wisata Bahari Unggulan Pasaman Barat ditunjukkan untuk membangkitkan balik semangat gotong royong serta menumbuhkan budaya malu membuang sarok sembarangan. Kegiatan serupa sebelumnya ala sukses pula dilakukan di kawasan Pantai Sasak Jo Pantai Sikabau sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan pasisir.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya ada Feby Yolanda yang judulnya Mana Nanti. Lamantakan kita sampai ke pukul 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat kini kok. Kini giliran Ambo Micaryani yang menjadi kawan dan sana pandangnya hingga beko pukul 35 waktu Indonesia Barat. Di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ke Sumaga, semoga saja semangat kita, rasa cinta kita terhadap tanah air tercinta kudun sana semakin tinggi. Mau berbuat yang terbaik setidaknya dimulai dari lingkungan yang paling ketek dulu, di lingkungan keluarga, atau setidaknya ke diri sendiri dulu. Melakukan sesuatu itu semaksimal mungkin, hasilnya yang terbaik, siapa tahu insya Allah berefek untuk kemajuan negara kita ke pulau. Dalam pastinya dan sana pada nya kini ko waktunya kita berbagi informasi seputar kuliner hingga beko pukua sabaleh waktu Indonesia Barat. Dari Feby Yolanda kini ko kita beralih ke lagu dari Big Hair featuring Rayola, Usah Bajambo Tangan.

0: Ma, papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gade aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkwe warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
4: Habis, buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PT Riri Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya pasti makanan yang Ciko banyak dan suko, udang asam mani, ikut jadi salah satu menu favorit di warung-warung tenda seafood. Bahkan kalau ingin membuatnya di rumah, kita bisa mencubo surang buatnya di sana. Udang itu memang salah satu bahan makanan yang proteinnya tinggi, serata banyak disukai. Jenis seafood ko bahkan jadi hidangan umum di beberapa restoran, bahkan diadopsi pulo sama warung-warung kaki limo. Mungkin beda di ukurannya, beda di cara pengolahannya. Menu udang itu banyak pulo ditawarkan dan sana pandangnya di beberapa warung seafood tendaan. Untuk itu kini kita cuma membuat di rumah jo racikan dan sederhana. Racikan saus asam mani yang bisa dipadukan jo irisan bawang putih serta bahan-bahan lainnya. Jadi untuk membuatnya dan harus disadiokan itu di antaranya, kita siapkan dulu udang 500 gram, 1 sendok makan aye jeruk nipis, 1 sendok makan pulo margarin, sasiung bawang putih nan ala dicincang, sudah tuh bawang bombay setengah sajo diiri-iri, daun bawang diiri manyerong, sudah tuh lado merah keritiang. Ikut tergantung selero, kalau niopade bisa ditambah dan sana pandangan. Sudah tuh untuk menambah rasa segar, bisa pulo menambah jo potongan nane di karek-karek ketek-ketek, biar beko bisa dimakan sarato jo bahan-bahan lainnya. Satu datu tomat ciek sajo, saus tomat 2 sendok makan, saus cabe 2 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, kaldu jamur setengah sendok makan, cuko masak 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, setengah sendok teh garam jo 100 ml air. Caronan dilakukan untuk membuatnya dan sana pandangnya, yang pertama otomatis udang diberasiakan dulu. Sesudah tuh dilumuri jo jeruk nipis, diamkan dulu sebentar. Ditumis bawang putih, bawang bombay, jo margarin supaya baunya lebih harum. Sesudah itu masukkan udang nala dikupeh tadi, masak sampai nyo baru bah agak kemerahan. Tambahkan daun bawang, diage lado merah, diage irisan nane, aduk sampai nyo agak layu. Terakhir tinggal dimasukkan saus tomat, saus cabe, jo bumbu pelengkap lainnya. Diage air, masak sampai nyota campur rato. Terakhir baru masukkan irisan tomat, masak hingga udang asam manisnya matang.

Pindang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari ninyak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
7: Alhamdulillah, ya. Oh, ya. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
8: Jadi mak ka money changer wak yo.
7: Mangga lo harus ke money changer banat.
8: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Akan lo di upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji. Ji mah
7: mangalo awak ka mamanggaan mah tuang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau nda awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
8: Iyo tulu tu mak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
10: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kalau tadi olahan kita udang, kini kudun sana pandaga, kita olahan bahan utamanya itu adalah ayam. Kalau biasanya ayam digulai, digoreng, kini kok kita coba membuat ayam goreng babu buka tumbar. Punya raso nan gurih nagih pokoknya kudun sana pandaga. Tambahan katumba itu magia sensasi aroma nan nikmat, jo sentuhan gurih pas di lidah. Ayam goreng langkue kok bisa menggugah selera karena dun sana pandanga punya aroma jo cita rasa nan gurih. Kalau di awak namanya ayam bumbu dun sana. Jadi untuk cara membuatnya kok, yang pertama bisa dipakai saiko ayam. Siapkan 5 balai siung bawang putih ya, untuk yang utuh aja kulitnya digeprek saja. Sudah itu minyak goreng. Untuk bumbunya 3 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok makan kaldu jamur, 1/2 sendok teh merica bubuk, 100 gram tepung maizena. Sedangkan untuk bumbu halusnya, siapkan bawang merah 3 butir, bawang putih 5 siung saja, 1 cm jahe, jo garam 1 sendok teh. Cara memasaknya dibasuh dulu dan sana pandangnya ayam negeri tadi itu, dan ala disiapkan dikarek jadi 10 sampai 2 balai bagian. Dalam wadah tuh diaduk bumbu halus tadi tuh jo kecap, minyak wijen, merica, aduk rata. Masukkan potongan ayam jo tepung maizena, simpan dalam wadah tatutuk di kulkas selama 1 jam. Jadi jauh sebelum itu ala disiapkan pulo turun sana pandangnya untuk marinasi ayamnya. Angikan minyak jo apinan sedang, sudah tuh ayam babalik bumbu tadi digoreng jo bawang putih utuh hingga ayamnya kari yang jo masak. Angke tiriskan, langsung bisa disajikan hangat jo sambal nan sesuai jo selera.

Rencana pandangan, sebanyak 89 warga binaan lapas kelas 3 Talu, Kabupaten Pasaman Barat menerima remisi khusus dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Lapas Talu Yongki Yulianto Kapatang mengatakan, dari puluhan penerima pengurangan masa hukuman itu, 5 orang diantaranya langsung bebas. Yongki menambahkan, mayoritas warga binaan memperoleh remisi didominasi kasus narkotika, disusul kasus tindak pidana umum lainnya. Dianya berharap momen kemerdekaan itu menjadi titik balik untuk warga binaan bisa membenahi diri, serta memanfaatkan pembinaan keterampilan, serta ketahanan pangan dan ala dibekalkan di dalam lapas. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sarana pandangan. Program Studi Ekonomi dan Keuangan Islam UNP membekali puluhan ibu majelis taklim di Padang Sari, Kota Tangah, Kota Padang dalam pelatihan pengelolaan keuangan syariah pada hari Sabtu kepatan. Ketua Prodi Dr. Muhammad Irfan menyampaikan, kegiatan pengabdian masyarakat itu ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pemahaman prioritas anggaran hingga pencegahan risiko pinjaman indah resmi. Pelatihan yang berlangsung di Masjid Ukhuwah itu menghadirkan pemateri perencana keuangan praktis, akad transaksi syariah, hingga pengenalan kooperasi majelis taklim sebagai alternatif pembiayaan komunitas. Melalui edukasi berbasis perilaku itu, para peserta jadi pelaku usaha mikro diharapkan bisa memisahkan keuangan rumah tangga jo usaha demi mewujudkan kemandirian ekonomi dan sehat jo berkelanjutan. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perilaku negatif di jalan tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga dapat membahayakan orang lain. Ada beberapa cara agar kita aman saat berkendara. Di antaranya, sebelum bepergian,

0: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Lensana Pandangan, hari ke ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 7 Agustus 2026. Untuk tema resminya di tahun ko Lensana Pandangan adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ko memang mencerminkan cita-cita bangsa untuk memperkuat persatuan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan Lensana Pandangan, mudah-mudahan kita harapkan di tahun-tahun kamungkonyo ada sinergi kolaborasi antara masyarakat sama pemerintah, saling bahu-membahu untuk memajukan berbagai hal termasuk UMKM. Nah, mendapat perhatian pula dari pemerintah, banyak support-support dan diagi ya, banyak peluang-peluang ilmunan pun diagi ya. Jadi mudah-mudahan kita sama bisa memanfaatkan iko membuat UMKM yang ada di Indonesia bergerak maju, bisa naik kelas UMKM-UMKM gitu, terutama dan ada di ranah Minang. Yalah, kalau begitu Lensana Pandangan di pojok UMKM kini kok, beko kita berbagi informasi seputar UMKM, tetap bersama Prampe di 92,4 MHz.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandanga di 7 Balai Agustus. Itu banyak banan dan mungkin mancalia beberapa usaha, beberapa tampek balanjo, beberapa outlet-outlet ataupun UMKM-UMKM madokan promo hari kemerdekaan. Karena memang di bulan Agustus tuh euforia nasionalnya sangat tinggi. Sehingga itu nah dimanfaatkan dek pelaku bisnis sebagai strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat konsumen, meningkatkan volume penjualan, juga menghabiskan stok lamo melalui sosialisasi angko khas kemerdekaan, bantuan 7 balai, 8 atau sampai 5. Jadi alasan-alasan bisnis mengadakan promo itu memang salah satunya daya Bali jadi jauh lebih tinggi. Suasana perayaan itu membuat masyarakat lebih antusias, juta dorong untuk nyoba lanjo. Misalnya kok, nan haragonya biasa 25.000, kini dapat potongan haragonya jadi 7 balai ribu. Karena angko 7 balai ko menjadi salah satu daya tarik pulau, dapat diskonan pulau jadi diserbu. Strategi angkanan unik, jadi membuat pemilik usaha untuk membuat gimmick-gimmick pemasaran pakai angko-angkonan tadi itu. Bisa pakai 7 balainya, bisa pakai angko 8-nya, atau bisa pakai ampe pulau 5-nya. Selain itu bisa membangun kedekatan pulau. Brand itu bisa ikut merayakan hari nasional, sekaligus bisa mendekatkan diri pada emosi konsumen. Samo adu saing pasa. Banyak kompetitor yang mage diskon mama so brand lain untuk ikut mage promosi supaya indak kehilangan para pelanggan. Jadi Don Sana Pandanga bisa manfaatkan yang namanya promo-promo yang diadukan beberapa brand ataupun usaha bertepatan 7 balai Agustus kini kok.

0: Generasi muda memiliki posisi dan peran yang sangat vital dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Pemuda menjadi salah satu kunci terlahirnya negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan di atas kemajemukan bangsa Indonesia. Fakta sejarah Indonesia yang memberikan gambaran vitalnya peran pemuda dalam perjalanan bangsa ini adalah peristiwa Deklarasi Sumpah Pemuda dan peristiwa Rengas Dengklok. Dalam Deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi kunci terbentuknya kekuatan pemuda untuk bersatu melawan penjajahan kolonial Belanda tersebut, tercapai kesepakatan pemuda Indonesia sebagai pemuda yang bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia, sebagai pemuda yang berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sementara peristiwa Rengas Dengklok juga memperlihatkan betapa pentingnya peran pemuda dalam terlaksananya penyampaian proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Semua itu tentunya tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme ke dalam sanubari anak muda saat itu.
1: Nasionalisme Indonesia merupakan semangat kebangsaan pada diri tiap warga negara Indonesia yang memiliki rasa cinta kepada tanah air Indonesia, bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan golongan atau kelompoknya, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia, bersedia mempertahankan dan memajukan negara dan juga nama baik bangsanya, senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas, dan kedamaian antar kelompok masyarakat. Dengan semangat persatuan, menyadari sepenuhnya sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salam pandangnya. Selain yang namanya menjual bendera, biasanya perayaan 17 Agustusan itu jadi momenan besar pula untuk usaha mikro kecil, menengah atau UMKM untuk mendongkrak omset melalui berbagai aktivitas kreatif. Selain tadi bagikan promo-promo barangkali di sana, Iko, hal-hal yang biasanya dilakukan pelaku UMKM kalaulah di momen Hari Kemerdekaan. Biasanya bisa mengikuti bazar di Pesta Rakyat, bazar kuliner gratis dan berbayar. Banyak UMKM kuliner dan talibai pulau di acara-acara nan gadang. Salah satunya memang Pesta Rakyat. Apalagi kalau nan di pusat di Jakarta, itu di Dake Monas biasanya menyediakan ribuan porsi kuliner Nusantara hingga ke Pasamalan tingke RT/RW. Atau dengan sana pandangnya bisa pula menyediakan kebutuhan-kebutuhan logistik untuk lomba 17-an. Paket perlengkapan lomba ko bisa beli paket siap pakai, bisa langsung isi jo perintilan lainnya. Misalnya ka ruang goni, tali tambang, karupu, hingga ka sendok, ka lereng untuk memudahkan panitia-panitia lokal. Tapi juara gonan cocok jeringan jadi dijadikan sebagai target untuk ambali. Sesudah itu bisa produksi hadiah jodor prize, misalnya manjua piala-piala atau medali-medali yang di custom, serato paket-paket snack box atau hampers produk UMKM sebagai hadiah untuk perlombaan.

0: Sabah Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana Pandaga, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Jepara Donatur membangun 620 unit hunian tetap untuk korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam tahun kol. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Agam Rinaldi pada Minggu menyebutkan ratusan huntap terpadu itu berlokasi di tanah bekas HGU PT Inang Sari, Sungai Jari yang Lubuk Baswang, Serato BBI Gumarang, Kecamatan Palembayan. Pembangunan yang diproyeksikan mulai pasca proses tender pada pertengahan September mendatang ko turui mendukung Pulau Yayasan Budi Suci Job Basnas Pusat. Seluruh penerima bantuan itu telah diverifikasi melalui SK Bupati Agam Jo Standar Bangunan Rumah Nan Ramah Gempa untuk menjamin keamanan warga terdampak. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat menyediakan lebih dari 31 ribu tampek duduk untuk melayani libur panjang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumbar Reza Syahab pada Minggu patang menyampaikan, hingga ke patang banyaknya 21 ribu labia tiket alata jua untuk mencapai okupansi 70%. Reza menambahkan KAI mengoperasikan tiga layanan utama, yaitu KA Minangkabau Express, Pariaman Express, Jo Lembah Anai, untuk mendukung mobilitas masyarakat 100 sektor pariwisata daerah. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan lebih awal untuk melakukan pemesanan tiket resmi melalui aplikasi Access by KAI demi kenyamanan selama libur panjang.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52.000 tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pendaga, kini kalau pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk umat muslim, jemaah muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur hariko, beko azan, kita dengarkan baku mandang pada pukul 12:26 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya di sana, kita dengarkan lagu religi nomor iku iko dari Sulis Maulana.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu buruk." Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Diza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

runcing adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Padonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Padonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Padonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Padonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sesuai namanya, batik Tanah Liat melibatkan tanah liat sebagai proses utama pembuatan. Kali kain direndam dengan tanah liat, setelah satu minggu kain dicuci dan dibersihkan. Warna tanah liat yang coklat kemerahan itulah kemudian menjadi warna dasar dari kain batik. Motif batik yang utama diambil dan diadaptasi dari alam dan lingkungan sekitar. Motif kuno biasanya berupa kuda laut dan burung hong yang berasal dari Cina. Selain itu, juga diperkenalkan motif tradisional Minang seperti siriah dalam carano, kalua paku, kucing tidua, lokcan, batang kayu, tari piring, kipas, dan lain-lain. Batik Tanah Liat mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai hasil karya kemanusiaan pada tahun 2009.

bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Ayebangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Ayebabalia Mudia. Sikilang Ayebangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Suara Padang. Aduh hari dan melanjutkan kebersamaan dan sana di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kok. Edisi 17 Agustus 2026. Ya gitu kan bersama-sama sampai jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Tukang berbagi informasi dan lagu-lagu spesial untuk Dunsana Kasadonyunan Setia Taruh bersama perempat dari Padang. Jadi ku lagu dari Fadila Sukma featuring Rambun, Hidup di Nagari Urang. Kini waka break dulu ke lagu dari Rayola, iku kolaborasi Jo Iqbal Syah. Judulnya Rilakan Denai. Beko hari bapak lihat Jo kabar atau informasi untuk aduh sana kasarnya dan siang kau sedang santai. Soalnya di luar sebenarnya hangat mana. Wah, pernah ke perlu keluar, nggak usah keluar. Cak stay sih di dalam sambil melakukan prompe, ya kan? Mulai kau lagunya kita dengar. Bahasa Modus Amparang Iqbal Syah featuring Rayo Lajo, Rilakan Denai.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Hit Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Selamat pagi, Pak Guru.
2: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
1: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
2: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
1: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sa.
3: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang.

Bapak dari Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat. Dusara Parangga, jauh biji atau paraweh dewa menjadi salah satu buah dan banyak dikonsumsi masyarakat. Taruh punya rasa segar dan sekaligus kandungan nutrisi yang melimpah. Sesuai dari informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, buah kuah ada serat, ada vitamin C, ada vitamin A, ada vitamin B, kalsium, magnesium, kalium, serato, antioksidan, sarupo, quercetin yang peranannya penting untuk tubuh. Kandungan antioksidan yang tinggi di jambu biji kuah membantu badan awak melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel sehat. Itu penting karena memang paparan berlebihan itu akan meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Nah, selain membantu melindungi sel badan, sel tubuh, jambu biji pun dikenal rancak untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kandungan serat yang tinggi membantu memperlancar buang air kadang, mencegah sembelit, serato madukua keseimbangan bakteri dalam usus, jadi pencernaan awak bakal aja lebih optimal. Apalagi sudah tuh ada manfaatan lain. Kalau memang jambu biji ko salah satu sumber vitamin C itu sahabat Rangga, yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Asupan vitamin C yang cukup meningkatkan daya tahan tubuh awak terhadap infeksi sekaligus membantu proses penyembuhan jaringan dan mengalami kerusakan. Jadi mulai dari kini mungkin dusana barangnya bisa agak acok sakitnya mengkonsumsi jambu biji karena banyak warna manfaat-manfaatnya yang lesari sebutkan tadi. Dan itu informasi kita di program informasi budaya hidup sehat di jam 4:32 menit waktu Indonesia Barat kini. Begori hadir jo informasi lain balik rusak parangga. Kita dengarkan lagu berikutnya dulu deh. Kita dengarkan lagu dari salah satu penyanyi terkenal Minang di kini-kini kuah ada Fosana. Judul lagunya Tarumi Perasaan. Selamat siang untuk rusak parangga dan sadang santai menikmati suasana siang dan hangi benar kuah. Kok kalau mengantuk lalu saja. Ini harus bertahan kan. Ya, sambil menikmati lagu-lagu narancar kita putar di Pompat RRI Padang. Dengan kita di streaming rri.co.id.

Ternyata kebiasaan makan es batu bisa jadi tanda seseorang mengalami anemia defisiensi besi. Ini adalah jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga kurangnya pasokan oksigen dalam darah yang menyebabkan lemas, lelah, serta sesak nafas. Melansir laman Alodokter, ada teori yang menyatakan bahwa konsumsi es batu bisa meningkatkan pasokan darah ke otak sehingga gejala anemia dapat berkurang. Itulah mengapa banyak penderita penyakit ini senang mengkonsumsi es batu, baik sadar atau tidak. Jika kamu senang makan es batu dan mengalami gejala kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan di lidah, segera periksakan ke dokter.

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sumatera dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Besar olahraga, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, olahraga yang dilakukan teratur itu akan membantu menjaga berat badan awal ideal, meningkatkan daya tahan tubuh, baik-baik kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah, serato, mengurangi risiko penyakit serupa diabetes, melitus dan penyakit kardiovaskular. Nah, untuk adu saran yang mungkin baru kamu mulai olahraga, nggak perlu intensitas yang terlalu tinggi, mulai saja durasi 5 balai sampai 20 menit per hari, sudah itu meningkatkannya secara bertahap adalah cara yang lebih aman, membantu badan awak beradaptasi sehingga berisiko cedera. Nah, jadi itu bisa diminimalisir. Nah, itulah informasi kita santai-santai di siang jelang sore hariku. Itu program budaya hidup sehat.

0: Dalam rangka usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Gubernuran Sumatera Barat pagi tadi, Gubernur Sumbar Mahyildin Serullah berpesan semangai kemerdekaan harus dibuktikan lewat karajo nyato supaya masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan dan kehadiran pemerintah. Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Asrarullah mengatakan peringatan kemerdekaan tidak lapih dari kegiatan seremonial saja, tapi harus menjadi momen mengevaluasi capaian dan kekurangan pemerintah. Maldi menilai semangat perjuangan para pendahulu harus diterjemahkan generasi kini lewat kontribusi dan prestasi. Sarana perangkat kepolisian daerah Polda Sumatera Barat menerima penghargaan atas prestasi dan keberhasilannya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Sumatera Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyildin Serullah ke 6 personil Polda Sumbar usai upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Gubernuran Sumatera Barat pagi tadi. Kapolda Sumbar Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi mengatakan penghargaanku menjadi bantu apresiasi atas upayo jajaran kepolisian yang dilakukan secara profesional, terstruktur dan lewat kolaborasi lintas lembaga.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

masih bersama Perempat dari Padang Suara Budaya Sobat Rabaret. Ayu Ting Ting, jangan gitu dong. Nah, itu lagu yang mau lagi itu di program Dedang Dangdut. Kita akan putarkan lagu-lagu dangdut sampai jam sampai sore. Tua dosana kasadonyo. Mati lagu-lagu dangdut yang ya wewa goyang ya. Karena yang mau dangdut kok ini slow, ini kencang, tapi saya wewa goyang kan. Mulai kini awak tinggalkan Ayu Ting Ting, jangan gitu dong. Kini awak nioka Denias cilu deh. Judulnya Undangan Mantan. Apa sih lagunya sedia? Coba dengar dulu.

akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

Miliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini.
0: Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Tanah Bunga Cinta yang rilis di tahun 2007 oleh Edo Sanaperangga, diciptakan sama Mas Didi Z. Untuk Edo Sanaperangga sore konan, masih bersama kami di Perempat Teri Padang untuk Dedang Dangdut. Selamat sore untuk yang lagi santai dan adalah di rumah barangkali atau nan sedang mengalai-ngalai. Karena kalau mencelik cuaca di Sanaperangga sore hari ko memang lasuah banan tua di bawah mengalai sambil dengar musik. Lagi dengar musik original Indonesia kan, dangdut is the music of our.

Bunga Cinta dari Gunur Janah kita tinggalkan. Ini kita akan menanggalkan Gejolak Asmara dari Nasar Karya. Iya, aku lah. Kalau menanggalkan aku lah, boleh apa gue yang skete. Skete cuma banyak. Dan lagi di jalan yang dengar kita di streaming RRI.co.id, yang sedang memasak, yang sedang makan, selamat sore sejo sedunyo. Kita masih di Dendang Dangdut. Ini kita enjoy, nikmati

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta. Saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Selama rangka pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengirimkan bantuan 1 ton rendang untuk korban gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur. Bantuan itu menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Sumbar untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi usai upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Gubernuran pagi tadi mengatakan bantuan ko akan dikirim dan rendang dipilih karena memang adalah makanan khas Sumatera Barat yang punya daya tahan lama, bergizi dan mudah didistribusikan ke wilayah terdampak bencana.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau

0: uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngubrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
7: Bahaya banget, bahaya banget.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perompet dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Jaman abaleh tapi ya tujuh abaleh. Wakan terima requestan Dusara Kasadonyo di program Denang Dangdut Bagoyang Kito. Jadi silakan request lagu dangdut yang nalah di standby kan de music director gitu. Selamat sore, assalamualaikum Denang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hari sehat.
0: Sehat mah. Bagoyang Kito mah di Denang Dangdut.
1: Bagoyang Kito ini.
0: Nah, lasuh mana? Mana?
1: Lasuh banyak. Habis salat asar nih lasuh
0: bagoyang ya. Iya, kan lah salat ya kan mah. Lawan hadap yang kuasa. Tenang hati.
1: Gara-gara ini, yang meracun ini memang. Jadi sekarang suka lagu dangdut. Dulu kan enggak akrabnya sih. Benar-benar enggak ngerti nih.
0: Iya, harus.
1: Diracunin kembali.
0: Iya, dangdut kan is the music of our country. Emang lagunya ya? Indonesia banget kan.
1: Sekarang, iya. Nanti. Cuma minta apa ya, lagu ikan dalam kolam.

0: Tapi ada. Rigusari mah.
1: Oh iya, oke. Sip.
0: Ya, ini si Mica nih yang menyediakan nih.
1: Sebutin.
0: Oke, rindu ayah dari Eri Susan. Jauh api dari panggang bermandu. Kemudian di Kenurjana sendiri saja, mari kita bergoyang dangdut. Bunda apa nih? Bunda Korla. Gembala cinta Asraf, sabar, ini ujian dari Dila Karisma. Mayang, mana nih berputar ini?
1: Mana yang bagus nih?
0: Yang bagus, gembala cinta
1: mama
0: bagus.
1: Mama masih belajar dari Ahri.
0: Iya sih, gembala cinta bagus. Mama mau yang gembala cinta Asraf.
1: Boleh deh. Cinta okay. Di gembala ya.
0: Iya. Kalau enggak nanti bisa kemana-mana.
1: Benar.
0: Iya.
1: Bik juga ya.
0: Iya sih.
1: Oke deh.
0: Ayo mah, silakan salamnya buat siapa nih?
1: Untuk Pak Roni Jamba, Bunda Queen, Pak Oyen Tanjung, Nur Tanjung,
0: okay.
1: Edi, Mama Najwa, Diana, Mbak Yul, Pak Munir, Desi. Siapa lagi ya? Bu Nur, Widira, Nana, yang Nana yang sakit ya?
0: Oh iya, Nana ya.
1: Operasinya berhasil dengan baik ya.
0: Amin. Terus,
1: Bu Yung Tapai, Pak Hen, semua aja dari Mama udah ngerti juga nih.
0: Oke deh Mama, ditunggu lagunya Maya.
1: Tapi utama sekali buat Ari sekeluarga ya. Okay, Ari kan amin. Penggemar dangdut.
0: Iya.
1: Mama utama kan ngasih ke Ari dulu.
0: Iya lagi.
1: Oke Ari.
0: Oke deh, iya Ma.
1: Makasih banyak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mama Zur di di mana? Mama Zur di Gunung Panggil,
1: ya
0: kan?
1: Ya.
0: Halo. Dedang Nandut, sore-sore. Eh? Belum ya? Ah, ini. Halo. Selamat sore Dedang Nandut. Halo. Kosong apa berisi kok? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo. Halo. Hah? Ayo. Ada kendala di mana? Halo. Kok kosong sih? Coba next telepon. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bagoyang gitu, walaupun tidak disebutin bagoyang gitu.
0: Bagoyang, oh iya, bagoyang gitu Mbak Yul. Ya habis bingung ada dua telepon tadi pas diangke ano sih Mbak Yul, mungkin sinyal kali gana.
3: Jaringan
0: iya. Sudahlah riangke sih Mbak Yul kan. Sehat Mbak Yul ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, nah kamu goyang
3: hari
0: Jo.
3: Hari sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat saja Mbak Yul.
3: Semoga sehat semuanya ya.
0: Amin. Anak Mbak Yul mau goyang sama yang mana ini?
3: Kayaknya nomor 2 dari bawah tadi, bawah ke atas tuh nomor 2-nya. Apa tadi tuh judulnya?
0: Sabar ini ujian ya?
3: Dari siapa?
0: Nila Karisma Mbak.
3: Udah itu aja.
0: Nah ini aja, oke deh.
3: Sabar.
0: Sabar, ini ujian.
3: Sabar, bener. Harus banyak sabar.
0: Iya benar. Salam nih Mbak Yul.
3: Salam buat Ari sekeluarga. Semoga sehat selalu, panjang umur buat tambah rasaki.
0: Terima kasih Mbak Yul.
3: Kalau nggak sehat gimana mau mencari?
0: Iya betul.
3: Salam buat Ibu Zur tadi. Buat Nana, semoga berhasil operasi nanti Nana. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Ada Pak Buyong Tapai, Engku Raja Kaci, ada Pak Nur. Yang di Taruko enggak pernah tinggal doh.
0: Oke.
3: Okay. Sultan Muda sekeluarga. Siaran lagi Sultan Muda. Biar dengar suaranya lagi.
0: Iya, udah lama
3: sekali Sultan Muda tidak siaran. Bersiar ya. Ulang-ulang kaji lama.
0: Iya.
3: Nah, salam buat Bunda Queen, ada Bunur, okay. Ada yang di apa? Di Mentawai, Om Tommy. Ada Piala, terus ada Fitro, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi Mbak Yul?
3: Oh, Diana, di Tunggulita, Mica di Bone, Bang Cetama di Aceh, ada pula ini yang di Minahasa, Bapak Tajudin, yang di Kuala Lumpur ada juga.
0: Oke, udah jazz.
3: Ada ya. Bang, Pak Peter juga.
0: Ya.
3: Makasih Aris. Pokoknya oh, salamin buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, Mayul.
3: Salam sehat dari Mayul.
0: Siap.
3: Makasih banyak ya Aris.
0: Sama-sama Mayul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mayul, selamat sore. Nah, kita kapan nelpon ke Tigo? Halo. Dengan selamat sore.
4: Sore hari ini, Assalamualaikum.
0: Bagoyang kita, Undin. Selamat sore pulo.
4: Sore hari, sehari.
0: Alhamdulillah, Mbak Undin sehat.
4: Tahu nggak sih, di handphone nggak jelas suara hari.
0: Nah tuh?
4: Dari radio, Undin.
0: Oh gitu, batu. Batu trouble kali nak. Atau barangkali, hah?
4: Yang
0: sudah pin. Oh iya, apa mah tadi ke Cemayul jaringan atau sinyal mah?
4: Tahu ah dong.
0: Iya patut lah bunyinya nyat-nyat-nyut. Kayaknya Mama Zur, Seri Bayul, Audin C pakai radio kok maksudnya nyanyut-nyanyut bunyi kan?
4: Iya. Oke lah.
0: Itulah aman lah. Nggak bakal dong. Penting lah masuk mah. Apa Din?
4: Sehat hari
0: kok. Alhamdulillah.
4: Nah, sehat hari. Padahal kau sakit lah.
0: Iyo sakit. Alhamdulillah sakit tek. Iyo sakit tek. Alhamdulillah. Hah?
4: Gini manggil.
0: Kini?
4: Iya jadi manggil sakit itu.
0: Oh iyo. Iyalah harus dilawan nak.
4: Semangat 45 ya, lepas satu skin.
0: Betul.
4: Merdeka.
0: Hari ku pas bernama umur 81 Undin kan?
4: Iya, 81.
0: Umari. Nah, umari itu Undin. Apa lagu Undin? Liputan Din. Ado mari kita bergoyang dangdut Bunda Korla sendiri saja ke Nurjana. Jauh api dari panggang bermano sama rindu ayah terakhir Eri Susan. Tidak sedih apa?
4: Eri Susan mana?
0: Rindu ayah sedih benar lo.
4: Hari kita bergoyang
0: gak? Hari bergoyang salah cubo lo Bunda Korla kok. Malam mau di lo, iya malam mau di. Soalnya saya jauh api dari panggang sedih lo. Sendiri saja boleh ya sedih.
4: Itulah Bunda Korla
0: salah. Ah Bunda Korla salah jadi. Salam Undin.
4: Salam untuk teman Arif, Aris semoga dia sehat selalu banyak mulu dia tetap semangat untuk sama
0: dia. Amin. Terima kasih banyak Undin. Terima kasih
4: sedih Elena.
0: Insyaallah amin ya rabbal alamin. Doakan selalu ya Undin ya.
4: Iya. Jaga apanya antibodinya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Terus siap. Saja ada bujur ya. Ada juga Mbak Yul. Ada Nana, ada Isai Gone, Kak Ulan. Ada juga Mama Najwa, ada Jajunik sama Amir Mecanya. Ada Pak Nur Bukmul, ada Pak Bian Sapai sama Ibu Anaranya. Boleh. Pak
0: Nova,
4: Pak Jutomi, Pak Jutomi, Pak Jutela ya.
0: Ah, iyalah lah mudah masuk itu ya.
4: Dari Jakarta Ngeri.
0: Oh, Andin.
4: Terima kasih banyak, Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Undin di Tunggu Hitam. Berikut dulu deh, Kak Asraf Sawawali, Jo Gembala Cinta.

0: Mentawai, Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikire, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikire dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikire tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikire bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami NKRI.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular. Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rompat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Usah barengan sesi akhir kita di program Dendang Dangdut. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Bagoyan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyan kita hari.
0: Bagoyan kita Pak Nur. Nah, masuk ya. Pak Nur di sesi akhir Pak Nur. Alhamdulillah.
1: Ya dari tadi Bayran.
0: Iya, lain nampak dari masuk bunyi-bunyi kan. Ya, tapi pas mangke ndak Pak Nur nangke dah.
1: Iya, itulah.
0: Ya nak ada yang penting lagi masuk di sisi akhir. Bisa aja betul lagi. Alhamdulillah aja.
1: Anen tinggal ini.
0: Nanti enggak Pak Nur? Nasa desa dia tadinya Pak Nur.
1: Aku
0: sendiri saja ikut Nur jenah. Jauh. Jauh api dari panggangnya.
1: Jiluk masa aja tadi.
0: Nah itulah. Kok paru ilapa? Yo nak tapo tu dah. Tunggu tu dah Pak Nur.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang nalapa
1: Ambu pernah makan ya, dia dulu di pasaman kan. Hanya tangkoy lah gue dulu.
0: Itu?
1: Barunya hanya masaannya.
0: Tapi memang betul itu mah Pak Nur kan biar segar kan. Kita sistemnya begitu nah, kan.
1: Akhirnya malam dulu tuh.
0: Nah iya. Maka kalau lapa-lapa
1: mana ada cantroy ini?
0: Sendiri saja lah Bapak Nur di Kini Rujana.
1: Jadi kalau pilihan hari itu bisa sore
0: ya. Jadi itu sila Pak Nur. Oke Pak Nur, salam-salam Pak Nur.
1: Salam untuk hari dulu keluarga kan.
0: Makasih Pak Nur.
1: Jangan-jangan saya sangat dulu kan.
0: Amin.
1: Sukses. Berkaki Allah dan berkah.
0: Amin.
1: Anak jadi anak yang saleha.
0: Amin.
1: Sudah tuntut nama dari sadoi hari.
0: Jadi.
1: Dari mohon kaki nak menyalami kan. Sudah tu untuk lalu masuk dakuin Ulan Yulmi di Mega Permain Demo Unijita di Periamen kan Angkula Cokaci Malin Sampono Putra Kilo Sambilan di Emanyo Roni Kenya Jago Putri ya
0: Putri
1: Roni sini
0: yang di mana Pak Nur? Di
1: Sikumbang.
0: Oh, dari Sikumbang. Iya.
1: Sudah itu Roni Jambak. Haji Opela bagi kakak. Biasanya Bang Tommy kau capek masuk emang.
0: Iya, itulah. Mungkin senang sibuk di bagai.
1: Mungkin sedang rawinya.
0: Iya, sedang di tengah.
1: Sudah itu untuk nanti batu Tangkari. Sudah itu Pitro.
0: Oke.
1: Pak Bujang Paibo. Sudah tu Ajo Munir di Periaman kan. Ajo Sini di Periaman. Asado ada seri.
0: Jadi okey lah Pak Nur.
1: Kau tak lalu terbetal aku Pak.
0: Iya, inilah jam sampai 8.
1: Terima kasih Ri.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore siap malam siari.
0: Mutia.
1: Mutia.
0: Iya, edit.
1: Mutia kerjanya Arjun juga Jumat dan Mutia
0: aja kan. Iya, spesial di malam lah.
1: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama, Pak Nur.
1: Udah, Pak. Hari sehat, seradu kan.
0: Amin.
1: Kone lah sehat, Ri.
0: Alhamdulillah, kone sehat, Pak Nur.
1: Itu, petang kone di damam lo kan.
0: Iya, itulah.
1: Terima kasih, Ri.
0: Iya, Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita terima dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Bagoyang gitu.
0: Bagoyang gitu.
2: Ananda ganteng ya. Andi.
0: Iya, Mami. Mami tinggal dua lagu nih, Mi. Sebelum berakhir, Mi.
2: Oh, iya, ganti. Ini untuk mengisi Merdeka.
0: Oh, Merdeka. Oke.
2: Okay. Nah, untuk mengisi seluruh itu, Mami nyanyi 17 Agustus ya.
0: Oh, iya.
2: Boleh
0: enggak? Iya.
2: Boleh,
0: Mi.
2: Ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia.

0: dan kita tetap sedia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap setia membela negara kita.
1: Merdeka Mi.
0: Benar enggak?
1: Benar.
0: Iya. Merdeka ya Mi. Kalau sekarang ini enggak ada nyanyi itu lagi. Itu iya. Di radio bisa nyanyi nah.
1: Iya.
0: Dan juga mantap. Kita mau penurun ke bendera kan ada nyanyi itu nanti.
1: Iya Mi, betul.
0: Ubade namanya enggak?
1: Iya, Ubade ya Mi. Ya.
0: Iya, Ubade. Jadi setiap waktu Mami apa kan Mami tugas kan tetap itu. Mami tugasnya dulu kan di apa? Di Padang Pasir. Kok dekat ke ini? Ke mana? Ke kantor gubernur kan?
1: Iya.
0: Itu tetap gitu ya.
1: Oke, ya, benar.
0: Sudah ya, jadi Mi. Untuk mengisi kemerdekaan kita itu. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Oke. Okay. Ini lagunya gimana Mami? Ngikut aja apa bagaimana nih?
0: Iya ini salah satu apa tadi yang tinggal?
1: Rindu ayah.
0: Kalau misalnya enggak ada waktu karena Mami nyanyi, udah.
1: Masih bisa kayaknya.
0: Iya, enggak bisa enggak apa-apa. Ini aja kan Mami udah nyanyi.
1: Iya benar-benar. Tinggal salam ya Mi.
0: Asal Andi apa kan apa tuh Mami masuk. Itu nyanyinya udah ganti itu nih.
1: Oke nih. Oke Mi.
0: Ya salam untuk semuanya aja dia istimewa untuk Pak Nur,
1: siap.
0: Mbak Nur, Diana dan Bu Zur dan siapa tadi satu lagi?
1: Tadi. Siapa ya?
0: Oh iya ya udah. Lupa.
1: Udah pas kayaknya.
0: Udah.
1: 5 orang lah.
0: Iya, makasih. Oh iya, oh satu nih yang di apa nih di Kuala Lumpur kan dia di Kuala Lumpur. Dan kita di Indonesia yang lagi apa tuh ulang tahun kemerdekaan kita 81. Jadi dia monitor juga tadi.
1: Iya benar Mi.
0: Pak udah aja.
1: Aja ya. Oke, okay,
0: Mami. Makasih Andi. Oh iya ada lagi nih.
1: Ya,
0: apa
1: Mi?
0: Tuh Pak ini nih?
1: Iya.
0: Pak Eka Putra. Bupati Tanah Datar kan dia ini sakit. Ini dirawat di rumah sakit itu Solo. Jadi kita doakan ya.
1: Amin.
0: Kita itu kirimkan Al-Fatihah untuk dia supaya dia cepat sembuh ya. Juga
1: okay,
0: Diana
1: Mami.
0: Yang akan siapa?
1: Nana,
0: oh Nana juga ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan lancar aja operasi
1: Amin.
0: Nana. Makasih Ananda gantengku Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nana lah bagabuang Mami Queen, Pak Nur. Siapa tadi lah itu? Undin tadi Samo Bayul. Langsung break saja lah deh. Kurang bisa kita putar dulu. Tapi kalau sempat dulu lagu, cek lagu saja. Terima kasih banyak untuk Sana Berangan Nana lah bagabuang di Pro Dedang Dangdut di sore hariku. Hari masih mengawankan sampai jam 8 balik atau jam 6 sore. Berikut kita akan berbagi informasi seputar daerah-daerah wisata yang ada di Sumatera Barat dan sekitarnya serta Indonesia bagai.

0: Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat datang sebanyak 102.350.000 kepala keluarga di Kota Padang telah mendaftar lewat portal Perlindungan Sosial Perlinsos hingga pertengahan Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari 75.000 KK tercatat ADO di desil 1 sampai 56 menjadi kelompok prioritas penerima bantuan sosial. Sementara itu sekitar 27.000 KK lainnya tercatat ADO di desil 6 sampai 10. Dan Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya mengatakan Capenkom menjadi gambaran dalam pendataan masyarakat lewat portal Perlinsos. Menurut beliau, keberhasilan daerah pilot project Perlinsos tidak hanya dilihat dari jumlah masyarakat non mendaftar, tapi dari jumlah warga yang masuk dalam kelompok desil prioritas.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Mbak, mbak, mbak, minggir, minggir, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak, mbak.
1: Loh, lo piye toh, mas? Ya, sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
1: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
0: Mbak, ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: mbak? Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Eh,

0: pada ribut.
1: Ini loh, orang masnya ini kok saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
0: Kok dodolan orang itu enggak? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Loh, Nak? Kenapa kamu nangis?
5: Saya dibully, Mak.
4: Bully? Apa itu bully?
5: Dikata-katai, Mak.
4: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
5: Sama sosmed, Mak.
4: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
5: Ini loh, Mak.
4: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
6: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
8: rri.co.id Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Deli Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Samperangan Desa Wairebo adalah sebuah desa adat yang ada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, desa ku dikelilingi perbukitan hijau dan hutan dan lebih dan menciptakan suasana sejuk serta tenang. Karena letaknya terpencil, Wairebo kocok dijuluki sebagai desa di atas awan. Sebutan menggambarkan keindahan alam sekaligus keunikan lokasinya. Uniknya adalah utama ada di rumah adatnya di Sabui Embaruniang, Dusun Abraga. Jadi rumahnya berbentuk kerucut, jumlahnya 7 bangunan dan tersusun melingkar di tengah desa. Baruniang bukan sekedar tempat tinggal melainkan pusat kehidupan masyarakat, tempat berwawasawarah, wajiban panen, bahkan melaksanakan ritual adat arsiturnya yang khas mencerminkan kearifan lokal dan diwariskan turun-temurun.

Selain arsitektur tradisional Jawa, Rebo pun dikenal kuat dalam menjaga adat dan budaya. Masyarakatnya masih menjalankan berbagai tradisi leluhur, mulai dari pecara adat, bahkan aturan hidup basamun, dan mengedepankan kebersamaan, jora sehormat terhadap alam. Jadi setiap tamu yang datang ke Sinan pun harus wajib mengikuti prosesi penyambutan adat sebagai bantuan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi.

Informasi kita di Kuliah Nagari tentang Desa Warebo. Bekuat bagi balik adik di Sumpah Naga. Kini wah nikmati lagu Minang dulu deh di sore-sore hari kok. Mungkinlah mandi, lah segar, duduk santai di muka rumah.

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiup tanjuan atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Sabar lu nama lupu ko ha. Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha.
3: Jadi mak ka money changer wak yo.
4: Mangga lo harus ke money changer banat.
3: Iya, kalau ka manuka falas tuh awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makanya lo di upiak ba adik capek banat mak manukan piti rial tuh. Kak mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mah.
4: Mangalo awak kak mama enggakan mah tuang murang pia. Awak orang Indonesia tu bangga awak jurupiah. Kalau enggak awak nan bangga jurupiah kok enggak sialai.
3: Iyo pulu tu mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Lompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sabaran kita masih sharing tentang desa Wairebo. Di mana kalau perjalanan menuju Desako menjadi pengalaman tersendiri untuk wisatawan. Karena untuk mencapainya pengunjung harus berjalan kaki lebih kurang 3 sampai 4 jam lewat jalur trekking dan menantang. Tapi lelah sepanjang perjalanan itu seolah akan tak bayar sudah pernah ketika awak mencalia di desa itu pemandangan rumah adat nan megah di tengah kabui nan tipih pegunungan. Keindahan nilai budaya Desa Wairebo telah mendapatkan pengakuan internasional. Di tahun 2012, Desa Ko menerima UNESCO Asia Pacific Award untuk pelestarian warisan budaya. Penghargaan Ko menjadi bukti bahwa upaya masyarakat Wairebo dalam menjaga tradisi dan lingkungan patut diapresiasi dalam menjaga warisan tradisi dan lingkungan. Dan pasti Desa Wairebo menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan Indonesia. Meski semakin dikenal, kini Nusa Tenggara masyarakat setempat pun tetap berkomitmen menjaga keaslian desa dan indah, menjadikannya sebagai objek wisata massal samato. Karena memang Desa Wairebo bukan hanya sampai untuk dikunjungi, tapi adalah sebagai ruang beraja untuk keharmonisan antar manusia, budaya, dan alam. Itulah suara Desa Wairebo nan mendunia Desa Padang dan Ko. Lagu salat informasinya lah mantakan gitu di jam 7 balik ampe pun 2 minit waktu Indonesia Barat. Nah, waktunya hari pamit. Terima kasih banyak Desa Padang lah monitor lah menangkap rompe dari jam 3 balik tadi. Habis Ko akan ada udah adit mewarnakan sampai jam 2 balik malam. Beko akan bergabung Jopro 1 menanggalkan pengajian Al-Quran, ceramah agama, dan azan maghrib Tuah Hariko yang masuk di jam 8 balik labiah 28 minit waktu Indonesia Barat. Hari Mabit tetap masuk propat RRI Padang. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apabila terjadi kelahiran anak kembar satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan, maka menurut adat tradisi kami khususnya Nagari Suranti harus diperangi.
1: Ratusan pisang kepok rebus jadi syarat wajib dalam tradisi perang pisang. Juga orang-orangan yang dibalut dengan kostum daun pisang kering. Masyarakat mengenalnya dengan Simuntu. Tradisi ini diselenggarakan untuk menyambut lahirnya sepasang bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. Perang pisang terjadi jika pihak keluarga ibu bayi menolak salah satu anak mereka dibesarkan secara terpisah oleh keluarga sang ayah bayi yang disebut Indua Bako. Makna dari tradisi perang pisang adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran adat dan syarat di kemudian hari oleh anak kembar sepasang, mengingat mereka akan tumbuh bersama.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Dun Sanda Pendanga, Gubernur Sumatera Barat Mohyildin Sarullah menegaskan komitmen pemerintah daerah membawa geopark ranah Minangsi Loke ke panggung dunia. Komitmen itu disampaikan saat menerima tim evaluator UNESCO Global Geopark, Profesor Cheon Yang Moon dari Korea Selatan dan Nicolas Plee dari Perancis di Istana Gubernuran. Mahildi menyebutkan proses evaluasi itu bukan sekadar penilaian teknis terhadap kawasan geopark, tetapi momentum untuk menunjukkan keseriusan Sumbar menjaga warisan geologi, keanekaragaman hayati, budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, geopark ranah Minang Siloke merupakan kebanggaan masyarakat Sijunjung dan Sumatera Barat. Namun, Siloke tidak boleh hanya dipandang sebagai destinasi wisata, melainkan warisan yang harus dikelola melalui konservasi, edukasi, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.

0: Dun sanak pandanga, sekitar 40 anak terdampak banjir di Lapau Munggu, Kuranci, mengikuti perlombaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan diadakan komunitas berbagi nasi padang dan Sabalunyo rutin menyalurkan bantuan di kawasan itu. Relawan komunitas berbagi nasi padang, Yuda, mengatakan kegiatan keliko sengaja dibuat dalam bentuk perlombaan supaya anak-anak dapat mengikuti suasana perayaan kemerdekaan. Anak-anak yang terlibat merupakan warga yang terdampak banjir di kawasan Lapau Munggu. Kegiatan perlombaan HUT RI itu menjadi bagian lain dari aktivitas komunitas setelah sebelumnya menyalurkan bantuan langsung kepada warga. Kini ko, bantuan hendak menjadi satu-satunya kegiatan karena anak-anak juga diajak mengikuti permainan dan perlombaan dalam suasana perayaan kemerdekaan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-kutunya. Tidak mungkin sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu orang yang benar? Katakanlah bagimu, ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada

0: ta wa ja'alaha sababan litaqarrubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan sholat sebagai tali penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, sholat lima waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga karunia besar. Di dalamnya tersimpan sejuta rahasia, baik bagi ketenangan jiwa, kesehatan, maupun keberkahan hidup. Ini pula lah yang menjadi judul bahasan kita pada hari ini, yaitu sejuta rahasia dalam lima waktu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi illa ghasyakil laili wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhudan. Shadaqallahul azim. Yang berarti, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Isra ayat 7-8 menegaskan kewajiban sholat lima waktu dengan penekanan khusus pada sholat subuh yang memiliki keutamaan karena disaksikan malaikat. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama bahwa sholat adalah tiang agama yang mengikat waktu siang, malam, dan pagi sebagai penghubung seorang hamba dengan Allah. Ayat ini juga menegaskan lima waktu sholat sebagai penjaga ritme hidup seorang muslim. Mari kita lihat satu persatu rahasia di baliknya. Yang pertama, sholat subuh. Dilaksanakan saat fajar menyingsing, di mana udara masih segar dan hati masih jernih. Subuh mengajarkan kita bangun lebih awal, melawan rasa malas, dan memulai hari dengan doa serta energi positif. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7-8, seperti yang sudah diungkapkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Shadaqallahu al-azim, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian rahasia kedua, sholat lima waktu terdapat pada sholat zuhur. Sholat zuhur ini dilaksanakan di waktu terik siang, saat manusia sibuk bekerja. Sholat zuhur mengajarkan ketenangan di tengah kesibukan. Ia menjadi jeda untuk menyegarkan hati dan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan sholat zuhur, seorang hamba diajak menyeimbangkan dunia dan akhirat. Rahasia ketiga adalah terdapat pada sholat asar. Sholat asar dilaksanakan menjelang sore saat kelelahan mulai terasa. Allah sangat menekankan sholat ini, bahkan menyebutnya secara khusus. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusto wa kumu lillahi qanitina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusto, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rahasianya mengingatkan manusia bahwa hidup ini singkat, matahari akan terbenam, begitu pula umur manusia. Rahasia keempat terdapat pada sholat maghrib, waktunya antara siang dan malam. Saat cahaya mulai redup, maghrib mengingatkan kita bahwa setiap yang terang akan sirna, begitu pula kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Maghrib juga saat keluarga berkumpul, mengajarkan nilai kebersamaan dan bersyukur. Rahasia sholat lima waktu yang kelima adalah sholat isya. Sholat isya ini dikerjakan di waktu malam ketika manusia beristirahat. Isya mengajarkan ketenangan, introspeksi, dan penyerahan diri kepada Allah sebelum tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya mereka tahu apa keutamaan yang ada pada isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat isya menjadi penutup aktivitas dunia, sekaligus pengingat bahwa tidur adalah kematian kecil yang bisa jadi tak bangun kembali. Hikmah besar dari lima waktu sholat. Kesimpulannya, subuh awal kehidupan untuk melatih kesiapan. Zuhur, puncak aktivitas untuk melatih keseimbangan. Asyar, senja kehidupan untuk melatih kesabaran. Maghrib, redupnya cahaya untuk melatih kesadaran akan kefanaan. Isya, gelap malam untuk melatih tawakal dan penyerahan diri. Setiap sholat adalah reminder atau pengingat bahwa hidup ini singkat, dunia ini sementara, dan tujuan akhir kita adalah Allah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, di balik lima waktu sholat tersimpan sejuta rahasia yang menjadi penopang kehidupan seorang muslim. Barang siapa menjaga sholat, ia akan terjaga oleh Allah. Namun, barang siapa meninggalkannya, ia akan kehilangan keberkahan hidup. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktu, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai jalan menuju ridho dan cinta Allah. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita dengarkan bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Sejuta Rahasia Dalam Lima Waktu Sholat. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

Negeri Ini Milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan

berpikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.

0: Aba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sanak pendengar, pelaku usaha mikro kecil di negari Pangian, Kabupaten Tanah Datar, tarik meningkatkan kualitas produk supaya mampu dipasarkan secara daring. Upaya itu dilakukan seiring negari Pangian menjadi salah satu daerah percontohan program Negari Kreatif Hub atau NCH Sumatera Barat. Ketua Satuan Tugas NCH Penegari Pangian, Zilnovita Zainal, mengatakan saat kini 6 produk lokal telah dipasarkan secara daring, mulai dari makanan hingga kerajinan. Pemasaran digital dinilai menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM negari. Namun menurut Zilnovita, produk makanan tradisional masih menghadapi kendala masuk simpan atau batas kadaluarsa. Karena itu, NCH Pangian membutuhkan penampingan untuk meningkatkan kualitas produk, terutama dari sisi kemasan dan teknik pengawetan.

Dan sana pandangnya, Gubernur Sumatera Barat, Mohyeldin Sarullah, meninjau proses awal rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana, sekaligus memastikan aspek kualitas, ketepatan, pelaksanaan, dan kepentingan masyarakat menjadi perhatian sejak awal pembangunan. Dalam peninjauan itu, Gubernur menjali langsung kondisi kawasan dan tahapan pekerjaan dan sedang balansuang.

Hildi berdialog pula jawab pihak-pihak terkait mengenai perkembangan pekerjaan serta berbagai hal dan perlu dipersiapkan dalam tahapan rekonstruksi berikutnya. Karena itu, setiap tahapan perlu dikawal secara baik agar pembangunan dapat berjalan lancar dan menghasilkan fasilitas dan sesuai jo kebutuhan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan di Padang, Suara Muda Sumatera Barat. Yolah, dan selamat malam dan selamat menikmati malam liburan di sana di hari kemerdekaan kok di tanggal 17 Agustus ya. Semoga saja di sana peringatan termasuk wacara tadi yang kita lakukan di pagi hari ya. Pokoknya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kok. Kita berharap batu-batu bisa dijiwai dan batu-batu bisa menginternalisasi kejaran kini. Nah, bisa mana tertanam ke dalam diri kita rasa satu bangsa ya, satu nusa, satu tanah air, enak, satu Republik Indonesia. Nah, ta bayang dulu kita baa dulu orang-orang tua kita mendapatkan merah putih itu dasar berangga. Ya, hanya berkorban harato, hanya berkorban tenago, tapi juga berkorban jiwa, ya, nyau begitu. Nah, jadi karena itu dasar berangga, marilah kita cubo menghayati makna kemerdekaan nanlah 81 tahun kita dapat ko, ya. Apakah kita waktu-waktu Allah maisi mensyukuri nikmat Tuhan ko selama ko, atau masih banyak yang harus kita tingkatkan dalam bentuk rasa syukur kita ke atas kemerdekaan ko. Yalah dun sana padangga, jam sana boleh lewai 30 minit waktu Indonesia Barat. Seru biasa dun sana di jam 7 malam ko sampai jam 8 malam beko kita di segmen Pesona Etnis Nusantara dan menampilkan keindahan-keindahan seni budaya dari daerah-daerah Nusantara ke Nusantara serta informasi dari salah satu daerah di Nusantara tentunya enak dari sisi budayanya. Dan Nusantara Pedangga, Pesona Etnis Nusantara kolah kita buka tadi juga sebuah lagu dari daerah Bengkulu berjudul Apo Lokaci ya, Apo Lokaci dari Opi. Yalah Desa Pedangga, kita tinggalkan Bengkulu dan kita kini tabang jauh dari barat Sumatera, kita tabang ke utaranya Manado. Oh, udah ke utaranya Sulawesi, yaitu ke kota Manado. Jauh lagu berjudul Air Mata Tumpah. Selamat malam Desa Pedangga, dan tetap bersama kami, Perompak dari Padang, dalam segmen Pesona Etnis Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya.

0: lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Rumah dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nah, dan sampai dengan sebuah lagu dari daerah Nias berjudul Satwa D.O.B. Silo Olo, dibawakan D. Rocky bersama. Nah, dan sampai dengan suku Niasko adalah kelompok masyarakat nan hidup di Pulau Nie, ya. Dan dalam bahasa aslinya, orang Nias menamakan diri mereka itu Ono Niha. Ono artinya anak atau keturunan. Dan Niha itu berarti manusia, ya. Dan Pulau Nias disebut Yojo Tano Niha, ya. Tano artinya tanah, ya. Dan suku Nias adalah masyarakat tanah hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi di Sabaranga, ya. Hukum adat Nias secara umum disebut Yofun Drako dan mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Nah, masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik dibuktikan jo peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu gadang dan masih ditemukan di wilayah pedalaman Pulau Ko sampai kini. Kode sudah berdengar, ya. Nah, kemudian soal kasta, suku Nias mengenal sistem kasta, dua boleh tingkatan kasta, di mana tingkatan kasta yang tertinggi itu adalah Balugu. Nah, untuk mencapai tingkatan ko, seseorang harus mampu melakukan pesta gadang, jo mengundang ribuan orang dan menyembelih teman dabi ribuan ekor teranak, ya, selama berhari-hari. Nah, masyarakat Indonesia dan plural dan majemuk membuat budayanya beragam dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, salah satunya adalah tradisi lompek batu di ini, kondisi Malangaya di Nias. Nah, tradisi nan berasal dari suku Nias nan tinggal di Pulau Nias, sebelah barat Pulau Sumatera ko, memang terbilang unik dan sebenarnya. Lompek batu atau nan dikenal dengan nama Fahombo batu adalah menjadi ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu dan disusun hingga mencapai ketinggian 2 meter dan ketebalan 60 cm ko hanya dilakukan dek kaum laki-laki. Dan indah seluruh masyarakat suku Nias melakukan tradisi ko. Hanya mereka nan berada di Nias Selatan, khususnya di daerah Teluk Dalam, nan melakukan tradisi akrobatik serupa iko. Hal nantu disenyalir karena perbedaan budaya nenek moyang atau leluhur masyarakat Nias. Nah, tradisi lompat batu menjadi begitu terkenal. Tradisi ko menunjukkan pulau kekuatan dan ketangkasan para pemuda dan melakukannya. Seseorang dan berhasil melakukan lompat batu ko dianggap heroik dan prestisius. Indahnya bagi individu yang melakukannya, melainkan juga bagi keluarga, orang tu, bahkan seluruh masyarakat desa, ya. Dan oleh karena itu biasanya setelah anak laki-laki berhasil melakukan tradisi ko, akan diadakan syukuran sederhana jo menyembelih ayam atau hewan lainnya. Yalah, dan sebenarnya informasi ko kami kutip dari referensi.data.kemendikdasmen.go.id, ya. Dan membawa kita ke jam setengah oleh lewat 34 minit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan waktu salat Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Hari nanti akan masuk jam 9:38 waktu Indonesia Barat. Berarti ada sekitar 3 atau 4 minit lagi waktu Isya akan masuk untuk Kota Padang dan sekitarnya. Jadi lah, kalau itu sebelum kami kemandangkan seruan azan Isya, mulai kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Ambon berjudul Huhatifika. Selamat menikmati.

0: kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa Bila, Ini Kenal. tetap sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahal ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ya, dan selamat datang di mana saja berada. Kita dengarkan tadi di sana rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam program Pesona Etnis Nusantara malam kini kok. Dan lah ditutup tadi jo sebuah lagu dari Gorontalo ya, daerah Maibama. Yalah dun selamat datang lah jam 20 waktu Indonesia Barat ini kok. Dan seru biasa tentunya kita masuki balik ya, hiburan dan informasi berupa lagu-lagu pop Minang sampai ke jam 9 malam beko atau jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Nah, namun sawalun kita nikmati balik ya, rangkaian lagu-lagu pop Minang kudu sabar enggak? Tentunya kita akan dengarkan balik ya, sebuah drama legenda dan malam nanko mangke legenda Mataram berjudul Waduh Tanda Rahi ya. Waduh Tanda Rahi dari Mataram. Mulai dengan serangan dari Sudirman 12 Padang, kami ucapkan selamat malam dan selamat menyimak legenda Mataram Waduh Tanda Rahi berikut itu.
2: 나를 떠올려도 아무런 감정이 들지 않을 듯이
3: sedih banget ceritanya.
4: Hey,
3: apaan sih?
4: Lagian kamu nangis-nangis. Emang lagi ngapain?
3: Ini lihat nih.
4: Wih, drama Korea nih.
3: Ya iyalah kekinian. Timbang nonton sinetron di TV, malesin banget.
4: Kok malesin?
3: Ya iyalah, paling ceritanya anaknya ketuker. Ternyata bukan anaknya. Terus rebutan harta warisan. Atau apalah, bisa ketebak ceritanya.
4: Ah, kamu nontonnya kejauhan.
3: Ini kamu.
4: Aku lebih suka baca.
3: Baca koran.
4: Ya, kalau baca koran kan kita jadi update.
3: Nonton drama Korea kan kekinian.
4: Alasan, kalau soal kisah sedih gitu, kita tuh sebenarnya punya banyak.
3: Maksudnya?
4: Kisah-kisah kuno yang dipercaya masyarakat kita, Indonesia kan luas. Banyak legenda atau cerita rakyat.
3: Apa? Kalau soal Mandalika sih aku udah apal. Apalagi Gatot Kaca, dari kecil udah tahu Keos.
4: Kalau Wadun Tanda Rahi?
3: Itu bukannya lagu daerah Bima ya?
4: Yes, betul. Ini, yang lagi aku dengerin.
3: Terus?
4: Itu ada kisahnya. Lebih tragis deh dari drama yang kamu tonton itu.
3: Emang tentang apaan sih?
4: Tentang suami yang merantau dan gak kembali.
3: Terus?
4: Sabar dong.
3: Ih, penasaran kan? Terus.
4: Iya. Jadi, si suami merantau, terus nggak balik-balik sampai istrinya jadi batu.
3: Ih, sedih banget. Coba-coba ceritain selengkapnya dong.
4: Kisah ini sebenarnya tentang sepasang suami istri di sanggar. Dulu, sebelum Gunung Tambora meletus, itu adalah sebuah kerajaan. Namanya Kerajaan Sanggar.
3: Oh, jadi ini ceritanya tentang putri-putrian gitu ya. Pasti putrinya jadi rebutan dan bla bla bla kayak gitu deh.
4: Sok tahu. Dengar dulu.
3: Oke.
4: Jadi, suami istri ini hidup di sebuah desa. Suatu hari, karena kehidupan mereka yang serba terbatas, jadi sang suami memutuskan untuk pergi merantau supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apalagi mereka udah punya anak.
3: Terus istrinya ngizinin?
4: Ya sebenarnya berat, tapi mau gimana lagi, suaminya bersikeras mau merantau.
5: Ama, apa keputusan Ita untuk pergi sudah bulat?
6: Iya Ina, Mada sudah sangat bertekad untuk merantau. Kehidupan kita harus berubah.
5: Apakah Ita sudah tahu hendak pergi kemana?
6: Mada mendengar ada sebuah negeri di seberang sana yang terkenal akan kemakmurannya. Negeri itu bernama Goa.
5: Goa?
6: Iya. Mada akan pergi bersama beberapa penduduk desa ini dengan menaiki kapal ini.
5: Mada sangat bersyukur atas kehidupan kita sekarang. Mada tidak ingin memberatkan Ita. Apalagi anak kita masih sangat membutuhkan Ita.
6: Ina, Mada hanya pergi beberapa saat. Apakah Ina tidak ingin ke pasar dan membeli semua kebutuhan kita tanpa khawatir uang kita tak cukup?
5: Tapi Ama.
6: Sudahlah Ina, jangan menangis. Ina.
4: meskipun si istri terus aja nangis, tapi itu tetap gak buat si suami membatalkan niatnya.
3: Jadi akhirnya dia pergi.
4: Ya gitu deh.
3: Eh tapi Ina itu apa sih? Ama juga, aku sering loh denger teman dari Bima ngomong Ina, Ama, aku gak ngerti.
4: Ina itu sebutan untuk ibu. Kalau Ama, ya sebutan bapak. Sementara kalau Ita itu panggilan kepada yang lebih tua. Kayak ade ngomong ke kakaknya gitu. Atau istri ngomong ke suaminya. Ya semacam panggilan sopan gitu deh. Kalau Mada, artinya saya. Tapi lebih sopan. Biasanya yang ngomong gitu, ya orang yang lebih muda ke yang lebih tua.
5: Ama, selama kita bersama, Mada tidak masalah untuk memakai pakaian dari kain lusuh ini sekalipun. Atau makan makanan sederhana. Ini sudah cukup untuk Mada, Ama.
6: Ina, Mada akan segera kembali.
5: Baiklah, Ama. Pergilah jika memang itu sudah tekad Ama. Raihlah mimpi Ama untuk membahagiakan kami.
6: Ina, ambillah sapu tangan kuning ini. Dan ingatlah Mada di setiap doa Ita. Bawalah selalu, agar selalu merasa Mada bersama Ita. Ketika Ita merindukan kehadiran Mada, biarkanlah ia menjadi obat yang akan melegakan hatimu.
5: Pergilah, Ama. Dengan ini Ita pergi, maka kembalilah dengan kapal ini pulang. Mada dan anak kita akan selalu menanti kepulangan Ama.
4: Bentar ya, Ari nelpon nih.
3: Lagi seru, malah dijeda.
4: Okay, lanjut.
3: Lanjut dong.
4: Terus, setelah sekian lama, tahun berbilang, sang suami yang sudah pergi bertahun-tahun, gak juga ada kabar.
3: Gak ada kabar sama sekali.
4: Iya, sama sekali gak ada kabarnya. Padahal, sang istri sering ketemu sama teman-teman suaminya yang pulang dari merantau. Tapi, tetap aja nihil. Jadi, si istri makin sedih.
5: Ama Enggo, apakah Ita tidak pernah berjumpa dengan suami Mada di perantauan?
7: Kenapa? Apakah suamimu belum memberi kabar?
5: Mada sendiri juga bingung. Kemanakah perginya beliau?
7: Tetapi Mada tidak pernah berjumpa dengannya di perantauan. Apakah mungkin dia pergi ke negeri lain?
5: Mada tidak yakin. Dia hanya berkata akan ke negeri goa di seberang dan meninggalkan sapu tangan ini.
7: Kalau begitu, tunggulah dia. Semoga dia segera kembali.
4: Begitu terus. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk naik ke bukit yang ada di desa itu.
3: Ngapain?
4: Ya, untuk ngeliat apa ada kapal nggak yang berlabuh. Berharap apa kapal yang dulu membawa suaminya pergi, kelihatan lagi.
5: Engkau pergi dan tidak memberi kabar pada Mada. Bertahun-tahun telah berlalu, Ama. Anak kita telah tumbuh menjadi anak yang sangat baik. Dia ingin mengenal Amanya. Di manakah engkau, Ama? Di mana?
4: Sambil menggendong anaknya, setiap hari dia mendaki bukit itu dan terus aja ngelihat kehamparan laut yang lepas.
3: Kasian banget sih.
4: Bayangin deh, dengan penuh kesedihan dari atas bukit, tatapannya lepas menatap laut yang terhampar, mencari-cari sosok suami yang sudah pergi.
3: Emang kemana sih dia? Si suami durhaka itu pergi, kok nggak balik-balik?
4: Hus. Gak boleh gitu.
3: Iya, abis kesel, pergi kok gak ada kabar. Masa gak ada kabarnya gitu?
4: Entahlah. Kalau dari cerita-cerita, ada yang bilang dia tenggelam di laut. Tapi ada juga yang bilang dia menghilang begitu aja tanpa jejak. Kamu tahu situs wisata Wadun Tandarahi di Mima itu gak?
3: Iya sih, pernah dengar.
4: Ya, itu dia. Jadi, batu itu emang ada kisahnya.
3: Ya, tapi aku gak nyangka bakal sesedih itu.
4: Ceritanya emang gitu. Kamu tahu gak? Si istri akhirnya memutuskan untuk tetap di atas batu, hanya untuk memandang bayangan suaminya yang gak datang-datang sambil nangis. Dan saking lamanya dia nangis, tubuhnya akhirnya membeku dan berubah deh jadi batu.
5: Ita, Mada akan tetap berada di sini sampai kapanpun Ita datang. Jika waktu kehidupan Mada tidak cukup, maka biarlah Mada berganti wujud sebagai batu abadi yang akan menjadi tanda kesetiaan Mada menanti Ita di atas bukit ini.
3: Ini mereka emang akhirnya gak pernah ketemu sampai istrinya jadi batu ya?
4: Iya, namanya juga wadun tanda rahi, batu memandang suami. Sampai istrinya jadi batu, suaminya gak pulang-pulang. Udah, lebay banget sih.
3: Kamu sih gak tahu rasanya jadi aku.
4: Emang kamu kenapa?
3: Ya sedih lah, kisahnya menyedihkan. Aku ngebayangin nih, gimana kalau nanti aku punya suami, terus dia izin pergi sebentar, terus gak balik-balik ya. Dan anak aku nyariin
4: aja.
3: Terus aku gak bisa putri jawab gak. Terus aku naik ke bukit. Putri, kok kamu pergi? Kamu mau kemana putri?
0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Mempeter di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, Desa Penanggal, selamat malam dan terima kasih di sana masih bersama kami hingga saat ini jam 20 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, di sana Padangnya sudah tadi di sana sejam menangkan lagu-lagu Nusantara. Kini kita tiba masuknya menangkan lagu Binang Bali ya. Dan lah kita awali Joe Fauz Adim MF dalam Hilang Cinta Putih Bekawan. Dan berikut kita beralih ke Fauzana, lagunya Menanti Cewek Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Kompas RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

perempat dari Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat Baye Don Sana Baranga. Sebelum kita beralih ke lagu berikutnya, kami ingin menyampaikan sebuah informasi menarik Don Sana Baranga. Baso KRI Teluk Kendari Limo Lima Boleh jadi ruang edukasi maritim bagi warga Padang. Nah, Don Sana Baranga, kehadiran KRI Teluk Kendari Limo Lapan Baleh di Pelabuhan Taluk Bayu dinilai memberi pengalaman baru bagi masyarakat Kota Padang untuk mengenal dunia kemaritiman dan pertahanan Indonesia. Kapal Parang TNI Angkatan Laut itu menjadi bagian pulau dari upaya memperkuat identitas Padang sebagai kota pesisir dan pelabuhan. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan kunjungan masyarakat ke KRI Teluk Kendari 518 menjadi pengalaman edukatif dan mempertemukan warga secara langsung menjadi salah satu aset pertahanan maritim Indonesia. Menurutnya, kesempatan itu dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan masyarakat tentang tugas dan peran TNI Angkatan Laut. Nah, menurut Fadli, kehadiran kapal parang itu indah saja sekedar menjadi atraksi dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357, akan tetapi sarana pulau untuk mengenalkan sejarah dan potensi maritim daerah. Hal nantu sajalan jo karakter Kota Padang sebagai wilayah pesisir dan memiliki sejarah panjang dalam konektivitas perdagangan dan budaya. Nah, kehadiran KRI Teluk Kendari 518 dinilai pulau selaras jo tema HJK Padang ke-357, Taste of Padang Experience, A Road to Gastronomic City. Tema itu tidak hanya mengangkat kekayaan kuliner, tetapi berbagai karakter dan potensi Kota Padang pulau, termasuk aspek kemaritiman. Ya, yalah Don Sana Baranga, itu sekilas informasi tentang kehadiran KRI Teluk Kendari 518 di Teluk Bayu Patangko jadi ruang edukasi maritim bagi warga Padang. Dan informasi kau bisa Don Sana baca tuntas di laman rri.co.id.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sanak pendengar di mana saja berada. Nah, masuk kita balik di salam bajawe di malam hari nan kudun sana. Dan seru biasa amboka menerima dun sanak sadonyo di dua line telepon kita 812-14-108-0966-092-0 tentunya enak. Sebelumnya, bosa pun sana ambo nan berada di Kota Padang seluruhnya bakaba. Ya mudah-mudahan lai segi-segi saja ya. Walaupun cuaca kita kadang-kadang berubah tiba-tiba ya. Namun mudah-mudahan tubuh kita, diri kita lagi kuat saja menghadapinya. Dan baik itu pula sana dari perantauan bakaba kini kok ya. Dan di sana kini kok tanggal 7 Agustus tentunya tanggal paling bersejarah untuk kita bangsa Indonesia. Itu hari kemerdekaan Indonesia 81 tahun nan lalu ya. Dan mungkin nan ado di 92,4 MHz malam hari nanku rasanya mungkin ndak ado yang basobo jo proklamasi itu nak. Nah, tapi mungkin orang tua kita pernah baca itu ya. Dan dari sejarah kita pernah baca pulau. Nah, bagi kita memaknainya ya. Mudah-mudahan kita bisa memaknainya dengan baik ya, sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan ko dengan sebaik-baiknya ya. Nah, oke, dun sana padanga ambo ka mulai membuka dua line telepon kita 812-414-0896-092-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mak Uti. Selamat malam, Mak Uti.
0: Malam, Juwita.
1: Juwita, kok masih bertemu.
0: Oke, bakal baik.
1: Bayang mana, masih tumben lah tiga kali dapetnya masuknya. Masih berabut sangat masuknya.
0: Oke, Juwita, bakal baik malam gue, lesek ya.
1: Sabar lah, ya aman lah. Mesti aku selesai makan lah.
0: Aih, mantap.
1: Mesti apa kabar? Mesti lu susah aja, mesti keluarga rumah tu.
0: Alhamdulillah, Juwita.
1: Selamat makan lo, mana?
0: Walah. Kantun lewat tu lah.
1: Lagunya ya. Dari Yendrustam lah, Mesti ya.
0: Dari Yendrustam judulnya apa?
1: Sapayuang lah.
0: Sapayuang.
1: Sapayuang samosa kuyu sa dingin samosa itu agak gitu lagu mah.
0: Sapayuang.
1: Salam pertama.
0: Tunggu dulu. Halo. Pastikan dulu deh. Sapayuang yang Rustam lah ya doh. Oke.
1: Okay. Yang dari Rustam ada mah?
0: Lah. Oke. Okay, dah siap. Silakan.
1: Sianan. Dari Rustam ada.
0: Allah lah siapan.
1: Alhamdulillah kan dah jadi nama cowok, cewek nah.
0: Iya.
1: Okay. Salam bertemu untuk Muti aja, keluarga Muti di rumah ya, dan anak kandung sayang sudah di rumah sudah.
0: Terima kasih Juwita.
1: Untuk Riri dan anak kandung sayang lo rumah tu.
0: Ya.
1: Untuk Nana, Miki, Ibu Rika, sore RI kok kan eh.
0: Ya.
1: Ini Lindawati ya gitu, sadoy lah punya radio RI kok.
0: Oke.
1: Okay. RI Pro 1, Pro 2 lah sadoy gitu. Itu. Salam juga untuk kawan ambo tua, Bang Usuf tu di masjid Umbilin.
0: Okay.
1: Amar Yumi tu kalau di jalan tu dia kuah.
0: Okay. Yeah.
1: Tu untuk Monik di Tabi yang Miatul Aini, Ali Tanjuang, Uni Sahrini, Bu Cica di Terandam, lalu masangnya dari Terangasa ke Bu Cica tu ya.
0: Iya nak.
1: Ah iya, lalu mau nak tu berapa tu Bu Cica? Uci di Gor tu ya lalu mula. Okay. Dan Nana gitu di Belimbing. Salam kenalan untuk Nana Dulan di Karam tak lupa tu. Pak Nur Tanjuang, Ibu Nur Bunda Nur di Tabiang lo. Ada Angkur Raja Kaci.
0: Ya.
1: Ada Pak Zam kesalang kenal. Ada Ibu Nides di mah. Nides tu di mah di Galau ya, salam kenal. Sadoe lah di Galau tu Bunda Queen tak lupa kok ada tetangga tu Pak Pak Zul PLN di Puas Neni, sadoe lah di Mega tu. Mega Permai maksudnya. Salam jun tu udah Jess Caniago di Kuala Lumpur, Malaysia. Sadoe di Kuala Lumpur tu lah. Itu ya, nak kenal ya kau udah Jess tu yang cok kokas itu kan. Pak Buyang Tapai, salam kenal lo tu. Semua Manuara itu, ini Manuara.
0: Oke.
1: Nah iya. Salam tuh Bu Anis di Jamta Sisi Rubaya atau di Banua, di Banuaran ya. Kakang apa nama Kang di nama dalam produksi tahu kemarin tuh apa cara ke oke itu tuh malam. Nah, itu salam kenal lah saudara yang Sunda di Jamta Sisi Rubaya itu kini rami senang tuh ya.
0: Oke. Jamta Sisi Rubaya di Bungkui Selena. Di Bungkui salam Selena.
1: Ayo salam. Apa kabar hari hari penyiar radio perempat pada kurang sehat ke mana udah cepat sehat lah ya.
0: Amin amin.
1: Hari itu juga di keluarga salam lo lah gitu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Cepat sehat sampai sembuh menyiar seperti biasa tuh ya.
0: Amin.
1: Kepada di Arif ya dan lupa lo kan salam teraga udah jauh di mata udah kayak di hati kau di mana kini Jakarta lo kasih ya. Fitro di Kelumbuk sadar lah selah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak Muti ya.
0: Yo Jita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ada saudara Juwita di Pariaman Selatan. Baru saja bergabung di 812 ampe 1 ampe ya. Jadilah kalau begitu kita ke nomor nan sebelah bergeser kita ke nomor 08966. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Namanya kok. Iyalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Aku enggak kenangan. Halo. Kurang masuk. Alhamdulillah. Bah. Halo. Halo. Bah. Lah. Hai, lah tebut lo ya. Mbak Akaba ya. Mbak Akaba di 08 Sabaleh. Kini Allah tiba. Cucu pulau diterima oleh nak dites beli 08 Sabaleh kah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Eh iya, ada mama rupanya. Ada Bu Zur. Apa kabar?
2: Baik, Adit, senang banget ya dapat Adit. Aduh, susahnya.
0: Aduh, alhamdulillah. Udah nyampe di Padang, Bu?
2: Udah
0: lama?
2: Udah 5 hari.
0: Oh, udah 5 hari. Hari. Berarti
2: itu cuma Adit nih, Mam. Susah banget ya. Pencintanya terlalu banyak.
0: Gitu ya. Berarti dodolnya masih hangat-hangat ya?
2: Apanya?
0: Dodolnya masih hangat-hangat ya?
2: Enggak, Adit pulangnya mendadak, Dit.
0: Oh, gitu
2: jadi
0: ya.
2: Tadinya pulangnya hari ini harusnya.
0: Terus?
2: Terus ada yang penting. Berangkatnya jam cari tiket yang 9 malam loh.
0: Waduh.
2: Jam 9 malam berangkat.
0: Berarti dadakan ya?
2: Dadakan, benar-benar dadakan. Jadi gak dapat apa-apa.
0: Iya, gitu gak apa-apa. Saya cuma bercanda aja, Bu. Oke, yang jelas Bu Zur sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah deh.
0: Alhamdulillah. Anak-anak yang di Jakarta juga sehat semuanya ya?
2: Gak ketemu aja nih jadi sehat.
0: Aduh, kapan ke studio lagi deh, Bu? Ari itu lagi kurang sehat sekarang tuh.
2: Kenapa sih, Adit?
0: Biasalah, mungkin ya karena cuaca juga kali ya.
2: Mungkin Adit ini kayaknya kurang imunitasnya turun mungkin ya, kayak isi.
0: Siapa?
2: Ari.
0: Itulah namanya ini ya. Ya kalau kita kurang sehat berarti imun kita memang lagi agak drop gitu lah kan. Nah, mudah-mudahan aja semuanya baik-baik saja ya.
2: Semuanya baik-baik aja.
0: Oke. Okay.
2: Terus katanya
0: hari
2: ini ada ini ya, ada nanti ada bazar ya, apa sih?
0: Belum ada kepastian apa ya, belum ada kepastian, tapi belum dapat info A1-nya. Tapi biasanya memang kalau mendekati hari ulang tahun biasanya pasti yang pasti ada kegiatan lah ya.
2: Tanggal
0: 11 September. Tanggal 11 September.
2: Nyanyi dong Adit.
0: Lagi diciptain lagunya, Bu.
2: Nanti dibikinin ya.
0: Dibikinin lagunya. Oke. Okay. Baik. Baik, Bu Zul.
2: Minta lagu ini, Dit.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa? Lagu Candi Cari Jiwo.
0: jan dicari juo.
2: Jan atau?
0: Atau apa?
2: Kadang sayang balupo yang
0: deh. Ah, jan dicari juo ada nih.
2: Sayang balupo.
0: Jan dicari juo
2: ada.
0: Ah, dari ya, Arif. Dari Arif nyanyinya.
2: Ya, cowok ya.
0: Arif Lida nih. Ini Arif apa ya? Orang-orang awak yang sempat juara di Lida ya. Lida Liga dan Indonesia.
2: Oh, juara Lida.
0: Iya, iya. Arif Lida. Oke. Bagus suaranya, bagus suaranya. Bawa. Bawa dulu. Bawaannya nyanyi juga bagus.
2: Jadi ini pertama kali untuk hadir ke keluarga.
0: Makasih, Bu.
2: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya. Enggak sakit-sakit ya. Mudah-mudahan enggak dapat sakit deh.
0: Banyak semoga sakit insya Allah. Kemarin. Amin.
2: Kemarin siap apa? Sakit di One ya?
0: One Ana ya. Iya, saya juga sempat ini nih. Sempat hampir hilang suaranya beberapa waktu yang lalu, tapi alhamdulillah dikembaliin Tuhan. udah serak maksimal waktu itu. Udah ini Mbak. Ya, biasa aja tuh. Biasa aja tuh. Oke, Bu Zur.
2: Untuk Roni Jamba. Royong Tanjung,
0: yeah.
2: Nur Tanjung. Mama Najwa, Mama Queen,
0: okay.
2: Diana,
0: yeah.
2: Mbak Yul,
0: okay.
2: Pak Munir, Desi,
0: yeah.
2: Bu Nur,
0: uh-huh.
2: Bu Nur Tanjung ya,
0: Idira,
2: Nana yang mau operasi itu kan,
0: uh-huh.
2: Pak Buyung Tapai,
0: yeah.
2: Ada di sana.
0: Ya, Bu.
2: Semua yang
0: belum
2: masuk di sini juga
0: ya, Bu. Iya, Bu. Adit ya. Oke. Iya, baik.
2: Ya, terima kasih banyak, Adit.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zur di Gunung Panggilun, Nusa Panangga. Lah, bergabung sama kita ya. Dan alhamdulillah beliau mulai saya saja pulang dari Jakarta. Enak. Ya lah kalau begitu kita bapak lihat kan bergeser ke sekolah bapak lihat ke 812-14 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam, Mati.
0: Yo.
3: Kau pendatang baru, Mati ya?
0: Ah, satu.
3: Lastri.
0: Ah, Lastri di mana, Lastri?
3: Di Tabiang.
0: Di Tabiang, Tabiang nak ke mana kok?
3: Di apa? Pasar Tabiang.
0: Oh, Pasar Tabiang. Ada kayak simpang, yeah. Kayak simpang Tabiang lah ya. Oke, okay. Jauh dari Musajid itu.
3: Dekat Musajid Nurakin. Oh,
0: ya ya ya. Oke, okay, Lastri, nampaknya jomblo sekali pertama kok masuk anak.
3: Iya, baru.
0: Oh,
3: baru
0: kali kok baru. Perdana apa nalur ya. Ayolah salam kenal dari kami seluruh kru Prompe tuh, Lastri ya.
3: Iya, salam balik ya.
0: Oke, Lastri.
3: Request lagu teh.
0: Yo, apa lagu tuh?
3: Apa ya? Apa aja ya? Lagu dari Mak Pono. Yo, Piak Bulu.
0: Oh, ada enggak
3: dia? Piak Bulu berarti ya?
0: Ada enggak dewa ya? Cari lu.
3: Halo.
0: Halo, cari lu dia ada enggak nih ya? Biasanya jarang menyanyi-nyanyi.
3: Halo.
0: Halo, halo, halo.
3: Dari lagu Mak Pono.
0: Iya, awak cari dulu deh.
3: Iya. Ah.
0: Mak Pono. Mak.
3: Ini nomor dua yo, Piak Bulu.
0: Mak Pono. Jepit Bulu, enggak ada nampak ada.
3: Enggak ada.
0: Upiak Bulu.
3: Iya.
0: Enggak ada, awak. Enggak ada Upiak Bulu, awak dah.
3: Ah, enggak.

0: Oh, Semanggi ya, bukan bukan belakang Asia Biskuit, enggak ada.
1: Ah, iya, iya, itu situ.
0: Ah, turun di Jambak, Maya. Ah,
1: iya. Oh. Pokoknya ini pada kakak aja, Robi.
0: Ah, Jis ya?
1: Robi.
0: Robi?
1: Bobby.
0: Bobby Chandra?
1: Iya.
0: Oh, di kakak kanduang?
1: Iya, iya.
0: Oh, baik. Patik hebat nyanyi ya. Ah.
1: Ya, pokoknya salam satu aja ngerti ya.
0: Jadi, sama-sama Lastri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sudah pernah nggak? Surang lagi penatang baru kita tuh ya. Namo beliau, namo ini kita ko Lastri. Sama namo juga Kambo nak. Minta lagu Ci dan Bana. Wah, kok lagu hit seperti hits je dulu ko di awal keluarnya ya. Sampai ke Indonesia Timur pun banyak orang suka lagu Cik dan Bana kok. Ah, diminta deh Lastri ya. Yalah, dun sana palingnya. Kalau begitu Latigo, dun sana nang kita terima. Ada Juwita, ada Bu Zur, dan ada pendatang baru kita. Lastri di Simpang Tabiang ya. Di Pasar Tabiang maksudnya. Negara-negara Simpang Tabiang. Yalah, kalau begitu kita dengarkan lagu dan minta. Di sesi pertama kok ada Sapayong dari Indra Rustam untuk Juwita, kemudian Jan Dicarjo dari Arif untuk Bu Zur, dan Cik Nan Bana dari Fauzana untuk Lastri di Tabiang. Inilah Jan, kawan-kawan di sana, amok kembali balik ke sana sudah tiga kali lagu kok. Tetap di duluan telepon kita 81244 ataupun di 0866 09240. Konyo Sapayong dari Indra Rustam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
1: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Padara di Padang Surabaya, Sumatera Barat. Nah, mulai dari Sumatera Barat, kita lanjutkan balik ya. Salam bajak kita ya di dua line telepon 812-14 atau di 08-66-09-20 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, orang muda kira ya.
1: Iya tia, bat ya.
0: Ah, orang muda.
1: Ini saja saja tia itu.
0: Ah, seru pun indah nggak orang muda? Ah,
1: kalau dari suara lain.
0: Sangat
1: tereng ini ya.
0: Mudah-mudahan, alhamdulillah. Nyo, habis gelap dari kelas terang mah. Sudah batu, sudah. Sudah batuannya, atunya terang lihat.
1: Atu bunyi ni, gak
0: mah. Ah, ya bunyi sebenarnya.
1: Bunyi itu ya.
0: Bunyi itu kata as teh. Ayolah orang muda, kau orang muda kau nampak agak bolos teh, mana agak lambo bolos teh suruh.
1: Jadi kasihan apa ini enggak lah sebenarnya
0: ya. Tuh.
1: Tapi ini menyesuaikan sih
0: ya. Ah, iya betul.
1: Tapi ya kok aman ya.
0: Aman ya.
1: Ini biasa namanya bojan mempaneh kan.
0: Iyalah.
1: Itu enggak mungkin enggak kena rapi dong.
0: Iyalah.
1: Ya, saya tagu-taguannya lah, itu pasti kena rapi ya mas ya.
0: Betul ya.
1: Yang penting pandai-pandai awak, cuma menyesuaikannya lah.
0: Iya betul. Lagu orang muda.
1: Lagunya Android lah ya.
0: Android judulnya
1: Dek Takadie Karam.
0: Dek Takadie Karam. Lah Takadie mana ke mana awal nah.
1: Iya, itu di pangan lah.
0: Di pangan.
1: Yang penting apa tahu ya tadi ya.
0: Atuh. Jadilah.
1: Udah lari kok kan nih lari kok.
0: Atuh.
1: Yang penting mau tahu tadi.
0: Yo betul. Siang nak kau salami rumah doh.
1: Salam untuk siapa dulu dah.
0: Si.
1: Untuk Pak Buyong sama Bu Manara dah.
0: Hmm.
1: Para ni semua Bu Putri,
0: yeah.
1: Pak Mandin, Pak Tampemenan,
0: yeah.
1: Untuk Bu Zur, untuk Bu Nur, Pak Manajua, Bu Mary, untuk Pak Nur, untuk Pak Oyon,
0: yeah.
1: Ginda Tommy, Pak Munir, untuk Dade, Udah Dade, nanti ketawa deh, Udah Dade lah, panjat pembinang tuh.
0: Tua. Pinang tadi. Ah,
1: panjang lah tapi pinang tu leh.
0: Iya.
1: Ah, tiga malam mula.
0: Rangguinan dua tu.
1: Iya. Jadi ya, mana mandua?
0: Iya.
1: Cari lihat tadi ramai acara kan.
0: Lain lah, ada pen dua ya.
1: Ah, ada pen dua ada.
0: Ya, pen dua ya.
1: Alai gue tu mah. Main pen lah, bisa lihat kalau nampak orang melihat tapi pinang.
0: Betul.
1: Apa iba kerumun lah tu nanti ya.
0: Betul.
1: Atau secara sepeda.
0: Ayo.
1: Saya kan ada rupiah mas sepeda.
0: Sepeda, sepeda.
1: Ini gak canggih lah mas sepeda itu lala listrik lah.
0: Iya sepeda listrik mah. Bisa lo lipe itu.
1: Bisa. Intian tuh. Paya masa sambungan.
0: Kalau sepeda ambo dilipe aja di karate ya.
1: Asli ya. Dulu ambo kalau nampak orang penjaga tampinan dia gak ada. Itu bisa rumun lo situ dia.
0: Iya lah.
1: Ketemu pura-pura apa jadi penonton dulu.
0: Itu
1: gak ada. Ini ada katanya apa penyediaan. Nah ini yang satu kok.
0: Iya.
1: Itu lah ya. Apa sekali panji itu jatuh yang ada kadang itu doa. Tapi tidak diizinan di pasangan. Karena tidak diizinan itu tidak lemah.
0: Iya lah.
1: Udah ada yang teman-teman lo. Tiguan itu taruh. Tentu. Namanya yang terdengar sana kasih doa ya.
0: Sana kasih doa ya. Jadilah.
1: Ayolah ya.
0: Oke, Ramudho.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widira di Marapalam ya. Yalah di belakang Widira kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam dia.
0: Yo, siapa kok?
2: Om Peter satu lagi.
0: Om Peter. Kalau Pak Ian menyebut Om Peter kok Om Peter.
2: Om Peter. Panjang nada.
0: Panjang nada Om. Alhamdulillah Om berkat doa kita semua mai. Om banyo. Iya Om banyo.
2: Kamu. Bodoh.
0: Bodoh ya. Lai satu tanjung Wino tang tu.
2: Awak umur jatuh.
0: Nyo banyak macam kan tadi. Ada tanda domino guys. Ada tambah pacu karuang magai ya.
2: Hanya awak nonton.
0: Ah, iyalah awak tukang-tukang. Awak tukang rarahan selena.
2: Awak bangun ini.
0: Kok kesatu lo. Kok satu lo abe ko namu dua cemeh jeli eh.
2: Ini juga satu lo kok.
0: Iyo. Alah. Iyalah om. Ah?
2: Minta lagu je.
0: Oh, boleh lah. Memang tampil minta lagu mah.
2: Lama katan tampil rangkungan dia.
0: Sampai rangkungan ya. Selama ase sat, selama ase sate kan sampai rangkungan lamanya. siap. Aman tu.
2: Aduh. Emak Peter ke Peter. Ambo ke Pesa. Ah, siap.
0: Iya.
2: Tunggu.
0: Lama katan sampai rangkungan ya.
2: Aduh,
0: oh, lagu cie kau ya padih banar. Mengenang-enang nawa enak.
2: Aduh.
0: Barawan ala lama ada caliak makanan kau enak.
2: Aduh.
0: Kalau di Palawe tu om. Barawan ala rancak dunia kau. Kan ikut lah kau.
2: Aduh.
0: Barana rancak dunia kau sampai ragungan ya. Aduh.
2: Itu
0: tamsilnya tu om.
2: Mana tamsil mana ya? Aku kan tadi dia kan lama barangnya lama. Pasamu kayu kadang sampai rangkungannya.
0: Barabana rancak ada silo dunia kan?
2: Dunia
0: kan? Sampai rangkungannya.
2: Baca ulang dunia kan sementara.
0: Sementara, enak.
2: Gua akhirat selamanya.
0: Kau lah lagu. Kan lagu siapa mah? Siapa nama kau? Aderi mah. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kan iko. Padih lagu.
2: Aduh leh.
0: Apa ni om? Bah menurut om apa kau? Awak kan kini merdeka kau mah. 17 Agustus mah. Pasang-pasang om dan orang muda kok om.
2: Enam muda kok betul lembar dekat tari.
0: Semangat tari dah om.
2: Darah kali muda tari.
0: Jangan disisiwan dah om.
2: Jangan disisiwan.
0: Iyo. Karena lah pak. Iyo pak orang tua kita dulu merabuin om.
2: Sama orang tua kan pun jumpa lemot ya.
0: Iyo om. Iyo itu kacau tadi di awal.
2: Kapten Mayaran nama tu, ada pejuang pelimo di buku apa pejuang Sumatera Barat tu.
0: Iya.
2: Kapten Mayaran.
0: Itu ayah mana atau kakek?
2: Ayah kandung
0: ya.
2: Kandung mana?
0: Anak,
2: Kapten Mayaran pernah panjang.
0: Ternyata anak pejuang. Ternyata anak pejuang Om Peter gaya.
2: Itu satu mereka kan.
0: Iyalah. Itu kecembur tadi di awal. Kalau nak satu menelepon ko, Amor Aso, ko tak usah buat je programasi ke doh. Sebab dah 81 tahun lalu kan itu. Tapi orang tua atau kakek pasti sebut. Mungkin ada cerita-cerita dari orang tua atau wajang-wajangan dari orang tua-tua dulu kan.
2: Yang membuat paling mau 90
0: doh. Iya itu. Itulah om ya.
2: Salam dia juga.
0: Jadi om.
2: Untuk utis keluarga sehat selalu banyak umur.
0: Sama-sama kita om. Terima kasih.
2: Yang tapi je.
0: Yo.
2: Yang tanjuan je. Pak Nur, Ibu Nur.
0: Yo.
2: Nama juga tu Bu Nana tadi.
0: Yo om.
2: Tua Abu Desi.
0: Yo.
2: Anak lain bungkus dia.
0: Bungkus saya.
2: Sehat selalu banyak umur dia.
0: Terima kasih om. Sama om.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Peter. Kecep oyon ya. Om Peter. Yalah dun sana perangga kalau itu kita cuba buka ya. Nan ka masuk berikut ko. Masih di 08966 sepertinya ya. Okey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh ambo kiro eh.
3: Iyo.
0: Apa teh?
3: Kadang ngamando mah mak masuk aja capek.
0: Alah, bako gak ambo lo soro tengah. Yo, ndak.
3: Yo namanya lah malam.
0: Oh, baik itu. Baru tak cinta lo.
3: Indak juo do mando. Iyo.
0: Iyolah teh kan lesek segi teh lah.
3: Alhamdulillahirabbil alamin sehat.
0: Ya di. Ana kelama ada ngadek.
3: Rata dagang. Paindak ke babali dari Rayola.
0: Paindak ke babali ke bayo ya. Ah.
3: Itu Tuhan yang kuasa.
0: Iyo bat no mana mana.
3: Ndak dapet dia awak.
0: Dapet dia awak betul tu.
3: Kon yang sakit ndak do ke pai yang sehat malah pai.
0: Ah, tu nan rasio nak teh. Ah. Kecek kamu aja poh teh. Dulu ketika orang ibu tsunami, ah,
3: ya.
0: Lari lah dari padang kau sedo kate, ah, kira tiba mau datang melatui lo apa kau, talang kau kan,
3: lari. Kamu tak karena waktu gampo dulu tu, karena do apa, Ramayana.
0: Yo,
3: ada yang kerajo amaknya mengalih ke pancong di pasaraya tu.
0: Ah, tu.
3: Jadi anaknya kerajo di situ, Orang bila lari ini nya pagi tau enggak?
0: Yo.
3: Ah orang nak bila lari itu lah terjatuh dan segalon deh. Anaknya matanang itu.
0: Yo betul. Tu cuba tadi dah.
3: Ya tahan saya tu tegak dia teh tu.
0: Yo. Itulah kecewa tadi. Kadang kecewa mai. Kau nang kelamaan kira nak itu loh ha itu. Atu teh.
3: Jadi tak dapat dia awak.
0: Tidak dapat dia awak. Betul tu.
3: Awak lah mau sawo tapi namanya tak ke apa tangan lain.
0: Kalau dia ambo tekanan mau pitu orang tua teh. Kok takut dia ditembak bah dia lari ke pangkal bah dia ceh. Ha itu teh. Kalau pangkal bah dia mah kena awak dia kan gitu.
3: Iya, telah samudo lo tu mami skol tu.
0: Ande samudo masuklah sekali samudo ke mana ya.
3: Telah miskol.
0: Dulu dak tanggung lo agah tu teh waktu orang banjir lu nya sama siko ah. Ah, sekarang lo ngirit.
3: Mami skol juo.
0: Ate.
3: Ya.
0: Waktu orang banjir dulu. Ah, nyo sama siko mah. Siapa lah dit? Yo, masuklah cuma. Yo, masuk kok. Yo, tanggung lagah dah. Pun dah di.
3: Mama hitam tu kumbang lah mama sekolah.
0: Alah. Yo lah teh.
3: Ni mama.
0: Iya ni mama tu mah.
3: Ni mama arah rumah.
0: Basaba mah.
3: Iya.
0: Iya lah teh.
3: Ada lagunya.
0: Lain teh.
3: Alhamdulillah.
0: Pain tak kau balik kau lain.
3: Mudah-mudahan tak pai.
0: Atuh, mudah-mudahan.
3: Mudah-mudahan awak sehat.
0: Amin. Amin.
3: Ah, di ambo tu mudah-mudahan sehat pulo.
0: Amin. Alhamdulillah lah itu.
3: Tambah je lah rasa kia, dapet lah rasa kia di ambo tu.
0: Amin ya Allah. Ah, lain sini ya.
3: Tu terbaik lah untuk adik tu.
0: Yo, teh aman orang. Ya lah teh. Sehat selamat.
3: Salam ko untuk utis sekeluarga ko.
0: Di
3: sana ambo tu. Untuk Maitam Sukumbang, Sabah Maitam, habis kau masuk lah Maitam.
0: Itu apa Sabah Maitam.
3: Salam untuk orang muda Widira tadi, Om Peter tadi. Ada Nana, semoga Nana cepat sembuh Nana, berhasil yep. Operasinya. Salam untuk yang di Kuala Lumpur. Udah Jess
0: Caniago.
3: Minahasa kok, ndak dulu masuk aku dah.
0: Iya.
3: Buat yang di Minahasa.
0: Sihat ya.
3: Bang Tajudin
0: ya.
3: Iya, untuk Angkor Raja Kacik. Ada Pak Nur, Bu Nur, Bunda Queen. Ada Bu Zur. Ada Diana di Tunggul Hitam. Ica di Bone. Ica masuk dong Ica.
0: Masuk
3: dong
0: Ica.
3: Buat Bang Cut udah lama pula enggak masuk tuh yang di Aceh. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja tanpa terkecuali. Aing nak mentawai lupa.
0: Oh iya,
3: Om Tommy sama Cik Siti. Yang ditaruhku ampiang pulo lupa lah ya di ambo tua. Sukan Mudo sama Bu Nel sekeluarga tuh.
0: Iyo.
3: Masuklah Sultan Mudo. Sultan Mudo ko. Yang terakhir selah beko Ratok Dagang selah.
0: Teh, kecian kan Sultan Mudo tuh teh. Kalau selama jawe kok nomor teleponnya kok apa kok 89 ya ndak mudo ya.
3: Untuk terakhir beko mandu putar
0: sudah kan. Iyalah teh.
3: Ini suka lagi itu tuh.
0: Iya.
3: Kadang nyewe ambil atau dagang.
0: Alah.
3: Salamlah untuk di sana ambo kasadonyo.
0: Teh.
3: Monik tuh ndak lupa pulo, apo Uni Juwita.
0: Iya betul.
3: Di Pariaman. Pokoknya disalami kasadonyo tanpa terkecuali doa salam sehat dari Mbak Yul.
0: Siap teh.
3: Untuk di sana kesedek oki botak sport tuh ndak lupa pulo. Itu ada adik atau kakaknya si Yopi ya?
0: Kakaknya.
3: Kakak tu si Yopi.
0: Iya baru maghrib tadi pulang dari sekolah.
3: Iya.
0: Ya nyonya tuh penguasa Gunung Seria tuh.
3: Ya dulu kalau lagi di RRI kan jualan luar, lain nampak di hari aja dari tangkot.
0: Iya.
3: Ayolah, makasih banyak Mando.
0: Iya teh, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bayul di Lubuk Lintah, Terengganu ya, Lama Gabung Pulau. Itulah kalau itu kita ke Android dulu ya, Dek Taka di Karam. Lagu ko Dek minta Dek Widira di mana falam. Nah, sudah tu kita ke Audi Malik, Lama Katan Sampai Rangkungan untuk Om Peter dan Rayol. Ay, betul Ustaz. Kalau lagu dangdut kerana penonton aku apa mohon maaf. Yalah untuk Pak Yul Bekodo Pai Indak Bapak Lihat dari Rayola, selamat malam dan selamat menikmati.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Surah Budaya, Sumatera Barat. Mulai dari Sumatera Tengah, kita buka balik dua line telepon di Salamatnya Weko. Dan nampaknya lah ada nama gabuang, ya. Kita terima di 0816-09240. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Bang Adi.
0: Selamat malam, Nana. Oke.
1: Selamat malam, Adi. Hayu Republik Indonesia yang ke-81.
0: 81, ya?
1: Iya.
0: 81. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke, baiklah kalau begitu, ya. Apa tadi ikut lombanya tuh, Dian, Nina, Nana?
1: Banyak banget dari berapa hari Nana ikut lomba terus.
0: Oh iya, wah mantap.
1: Diajak ajak sama ibu-ibu sini. Ayo Nana, ayo ikut-ikut.
0: Lomba apa?
1: Yang tadi ada.
0: Hah? Tadi lomba apa ikut?
1: Tadi lomba itu joget balon.
0: Wow.
1: Terus joget yang paling hot.
0: Joget paling hot. Menang enggak Nana? Pas joget paling hot menang enggak Nana?
1: Nana yang menang itu kata bersambung.
0: Oh, kata bersambung. Oke. Okay. Iya deh. Oke, okay. Masih sehat Mas Fian Nana ya?
1: Gimana Bang Adit?
0: Masih segar bugar ya?
1: Masih Bang Adit. Malam ini itu lagi packing-packing soalnya besok udah rawat.
0: Oh ya, besok udah mau masuk ya?
1: Oh. Udah masuk tanggal 21 apanya, tanggal operasinya udah tanggal 21.
0: 21 ya? Oh iya deh, mudah-mudahan. Ya,
1: tapi tanggal mulai besok udah mulai masuk perawatan karena harus transfusi darah dua kantong dulu.
0: Oh iya ya, emang orang kalau operasi biasanya hamil 1 atau hamil 2 emang udah di kamar ya?
1: Iya,
0: persiapannya ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya.
1: Amin, Bang Adit. Bang Adit gimana ada sehat ini?
0: Apa?
1: Bang Adit gimana adalah sehat hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita harus lebih semangat karena hari kemerdekaan kan.
1: Sebagai generasi muda kita harus tetap kejar semangat kemerdekaan.
0: Iya. Benar. Benar sekali. Oke, nah lagunya apa nah?
1: Lagunya apa? Ya, waktu itu jangan di Sata Gua Karang. Itu. Apa? Kayak Erok itu dia.
0: Oh, iya. Terus yang lain apa?
1: Yang lain apa ya? Burung Nuri aja lah. Yang agak happy dikit.
0: Burung Nuri terbang tinggi. Itu Melayu nak ya?
1: Iya, Burung Nuri Bang Melayang.
0: Oh yang itu nggak ada kayaknya, yang ada tuh dari Betaria Sonata yang Melayu. Burung Nuri terbang tinggi.
1: Hah? Burung Nuri hari itu Nana pernah request sama.
0: Oh, iya.
1: Jam hari itu Burung Nuri.
0: Burung Nuri. Kok enggak muncul malam ini dia? Yang muncul ada. Indah Zaharani ya. Oke.
1: Iya. Oke, Bang Adi.
0: Oke, nah.
1: Oke, Bang Adi, salam pertama buat Bang Adit. Keluarga tetap sehat.
0: Amin.
1: Selalu bahagia sama kakak di rumah.
0: Amin, Nana. Makasih doanya.
1: Salam kembali tadi buat Uni Juwita yang di parcel. Ibu Zur tadi ya. Ada salam kenal buat Uni Lastri yang baru masuk, baru gabung.
0: Iya, benar, Lastri.
1: Ada tadi Ibu Yul, makasih doanya Ibu Yul. Ada Om Peter,
0: ya.
1: Ada siapa lagi ya? Habis itu udah Widira.
0: Widira ya, ada. Ada Bu Zur.
1: Terus Bu Zur, iya, terus Bunda Queen, Ibu
0: ya.
1: Nur. Mama Isha, Mama Natua,
0: iya.
1: Uni Wulan, Uni Diana, Uni Desioka, Detek Tratek,
0: okay.
1: Uni Emma, sama udah Putra Kero 9, udah Jomlo Letak, Jomlo Kepo, udah Jess, Pak Nur Tanjung,
0: iya.
1: Udah Roni Jampa, Pak Oyan Tanjung, Mak Itam Sikumbang, Pak Roni Tarno, apalagi udah Hindra Pasangkar, terus siapa lagi ya, Fitro, terus semua lagi dengar aja deh, disalami semua yang mau masuk juga nanti ya Bang Edit.
0: Baik Nana, ya selamat. Oke, Bang Edit. Selamat menjalani operasi ya.
1: Iya, aduh. Semoga lagi yang aja ini banget agak deg-degan sekarang ini Bang
0: Adit. Ya kita kan yang penting berserah ya. Kita yang penting optimis, yang penting menjalani hidup itu menjalanikan ya.
1: Iya Bang Adit, masih tetap semangat kok sampai hari ini.
0: Selagi kita masih bersama Tuhan ya, semuanya insya Allah dimudahkan, gitu kan?
1: Betul Bang Adit. Oke Bang Adit, makasih semangat Bang Adit ini.
0: Siap. Selasa sekali semangat, tetap semangat ya.
1: Oke Bang Adit, makasih ya. Selamat malam.
0: Ya udah malam.
1: Apa yang tapai lupa, apa yang tapai
0: juga. Oh iya,
1: apa
0: yang tapai.
1: Oh Om Tommy juga, Om Tommy
0: ya.
1: Oke. Disalami semua. Oke Bang Adit, makasih. Selamat malam.
0: Ya udah, selamat malam ya. Baiklah, dosa pendengar, artinya dosa nang itu, dia kita Nana ya. Jadi informasinya tanggal 21 beliau baru kadi operasi dan biswak mulai masuk kamar inap ya, untuk persiapan. Kita doakan sama dosa nak ya, dia operasinya berjalan lancar, dimudahkan, dan Nana sendiri diberikan kekuatan untuk menghadapinya ya. Oke, dan capek pulih Nana ya. Cepat pulih Nana, semangat itu sesungguhnya adalah kekuatan terbesar ya. Kalaulah orang seberapa pun kuat fisiknya, ketika semangatnya tidak ada, ya udah ambles lah ya Nana ya. Mun walaupun kita biasa-biasa saja, tapi kalau semangatnya membara, bayangkan deh, nah waktu perjuangan dulu. Kalaulah bukan karena semangat yang membara, para orang tua kita dulu yang sangat mustahil sesungguhnya untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Bayangkan Belanda, Jepang yang dengan demikian apanya, teknologi persenjataannya, kita hanya dengan apa adanya, bukan meruncing istilah kita ya. Tapi kan semangat tadi nah ya, semuanya bisa dilalui dengan baik. Oke, nah pakai semangat 45 nah ya, untuk menjalani semuanya. Baik, kita beralih ke nomor yang di 0751812 tempel ya nak, dibagi-bagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rasmando.
0: Selamat malam mak rumah. Bah, kembali rumah nih kok.
2: Ali sama jurang Rasmando ini separa sen wa.
0: Separa sen wa ya.
2: Nyokontak ya kece siapa masih datar jonge.
0: Nyokontak.
2: Iyo kapalo saki ijon saki lo Ramando tak kat lounya.
0: Kok kadi baco ana antal rasanya.
2: Wah, demi juga ini karena aku dah
0: kaya. Sudah tu baga cek tadi. Semangat kan penting batu mah. Enak.
2: Iyalah kau-kau jo kalau nak mungkin saya nak timun dapo jo kan. Kalau dia baga kaya itu lu marah lah kan.
0: Tu aku di bandian jo dan dulu entahlah. Enak.
2: Entahlah kerana di bandian perjuangan pahlawan dulu.
0: Oi, ndak sobo-sobo anda mah. Mana?
2: Sobo-sobo lu tu makan lah kiri kuku dah wak
0: lain. Entahlah, tadi mamanya makan, tadi mamanya lalu tuan, nan baju wang kau laju tarwish, ya nak?
2: Tak baik, ada. Ya, kain basah dia bawa mandi, bang, bandoa.
0: Itulah.
2: Sudah mandi, dia bawa pulang. Malai badah, dia bawa mati. Habis ini nak kami, dalam ada orang, lain.
0: Ujung aku pertama lah taman nuang lo ada ya. Baik pak, baris pertama lah taman nuang ada ya. Kira ujung aku datang. Mama ya mana ye?
2: Tidak, aduh nak, dia orang boleh kalah dari tadi.
0: Ayo tu pegalu tu mah, enak.
2: Iya, kalau nak kalah, wah kapung kau balak gue dia lain tak balik betul.
0: Mana mah?
2: Nyol perang biasa lah.
0: Nyol kan sapane pane hari, enak.
2: Nggak kari lah wujud.
0: Atua, sekarang kami balai.
2: Balai nak rajo lalu wujud.
0: Lalu jo, kan baik.
2: Ini kripiki ada kripiki ya, walau ada kripiki ya, kan?
0: Iyo, cuman kalau anak kata Yadi itu kan sudah, enak.
2: Iya, dari tatarah kagri tangan mah, dua sebila gue mah.
0: Tua, sampai puluh hari di kandungan lah selesai sedua ya, tuh.
2: Iya, mengamang keras. Kripuan.
0: Tua.
2: Alilah ima bil sama wati ima mabil art mah.
0: Ande, yo duduk deh.
2: Kok nak percaya, dah wiko.
0: Balo nak percaya lambo kuat like lambo nanya ayah. Kalau
2: lagi boh ada sekarang.
0: Itu mana nak tunggu tu.
2: Ya datang pakai ini mandau boleh nak pakai ini dia dah.
0: Oh baik tentu yo telanjang mati boh kok. Jual tapuk orang sang negeri ya. Wah. Mau-mauan kan malu ya.
2: Datang apa kain pakai sakap. Wah, bukan dah pakai nak pakai.
0: Wow. Kan bajalai-jalai ya. Mau tadi berdoa kain lo camai lah mau deh kan.
2: Alah. Tapi
0: saya
2: nak
0: cek ya,
2: dia kau pakai, dia
0: kau boleh
2: mandi
0: ada tak dia kau sungai kerja. Ah tua.
2: Kalau orang mandi
0: mana mandi? Ambo.
2: Ya.
0: Man apa tanya tadi?
2: Mandi kau sungai, mandi
0: tanya. Anda lain mandi depo, mandi sungai. Ya.
2: Mandi kau sungai tu ada yang ada.
0: Mandi dia dia po mandi mandi mandi tak iya ya. Dia
2: mandi ke sungai tu aja
0: awas. Nah, yang ada ya, bahasa baik mah dua ya.
2: Madu ke mana sama yo madu madu Jawa dah.
0: Tak sama deh.
2: Jadi madu ke mana? Umpan umpan tuo.
0: Aduh. Allah Allah.
2: Allah Allah.
0: Batu ambodan mama. Yelah, ala gua ke mama.
2: Anu lah. Apa lah ke lagu ya?
0: Anu ke lemak.
2: Untuk Pak Yon mah.
0: Untuk Pak Yon oleh?
2: Pak Tio, di kaya lagu ya. Anak tak kanal lo dah liat. Ya Allah. Tadi ya, tak kanal sontak gua.
0: Seruk. Seruk. Seruk. Ha? Liriknya apa sih ya?
2: Jual lidah,
0: jangan
2: dari
0: atas, jangan
2: dia
0: cuma. Oh, ayo, kok jual lidah lu sampai dengan kau ngalat dah. Hala, hala.
2: Hala, apa satu awak je malap kau
0: ah? Nama suaranya, aduh.
2: Ah, dilintau bersiang lah.
0: Hah?
2: Lintau bersiang.
0: Oh, lagu saluangku lam
2: saluang kalasi banat
0: mah. Waiyo.
2: Ala malam-malam kok kalau ndak terakhir banai putale gue kok ada.
0: Waiyo. Ndak bisa bok deh.
2: Ndak bisa bok deh dah.
0: Ndak bisa bok deh.
2: Ya, lu lagu.
0: Kalua, kalua apa eh salam.
2: Ala kata kota aja mah.
0: Ala ala.
2: Pajak
0: tumbuhan.
2: Pasu baca pemain totok wana.
0: Ndak doleh.
2: Ndak doleh. Jual pasu daerah kau kali le carian
0: wate. Eh batu pulo. Ya batu pulo.
2: Ya pasu giri, kau pasu giri dia dipelajari pasu awak jadi bu hilang lo.
0: Jan sampai tak nyanjan pagar dia orang lalu nak.
2: Ayo, cepat dan dia dah pagar le.
0: Atua.
2: Jalan dia biasa dia orang lalu.
0: Ya. Nyokan
2: ala pada masak dia lah nyau itu apa
0: lagunya kan talah nyokan gua ciran tua sada sagadang-gadang aye enak ha nyokan sekali aye gadang sekali tapi merubah mah
2: iya berubah jangan sampai berubah lah
0: ah tapi jangan sampai hilang ah nan tapian kalau setiap adoh ndak di mandi
2: ada ada lah mau caro gini
0: atuh anak dek jangan sampai lupa ah ndak berada ya
2: kalau lagu yang kelas tua deh
0: ah nang kelas tua salmon banyak dari itu teman muncul dah
2: ah lagu aja
0: banyak kalau salmon lagu eh
2: nan boya lah tema malam gua
0: nan boya ah tunggu lu ah rasi kumbang banyak ah
2: rasi kumbang ndak
0: awak mana awak mana kena ide eh
2: mana awak deh ya mana ide nih ya lah
0: ah
2: Mambana
0: de nai. Mambana de nai. Sabale jo kapalo itu. Itu itu.
2: Coba yo gore tak ana de la lagu ya ya la.
0: Ya. Ah iko sing gen gen yo mambana de nai yo.
2: Mambana
0: dari Afrinan mah mambana de nai. Sabale jo kapalo.
2: Ah jadilah ba ko bala bicu-bicu ko tak ana minta balik.
0: Atuh jadi. Okey, Mama.
2: Dalam mewakili ku perompek oleh Romando Terweta.
0: Makasih, Mama.
2: Sudah tu nombor miang tuan mantan-mantan itu.
0: Mantan-mantan apa aku? Mau dia nyawa mantan apa aku? Banyak mantan.
2: Mantan-mantan perompek.
0: Wena mantan penyiar. Oh, gitu.
2: Nyawa masih sulai sali sali masih sini nene leh dia.
0: Lai, cuma sali yang dia lah di apa kini?
2: Ya lah di stop loh, lai.
0: Nggak, nyonya masih cari berita kini.
2: Ah, yang cari berita.
0: Nyawa reporter.
2: Ojo lali punya bui. Lali mesti sih nak. Jadi api di bagian oper pemberitaan je.
0: Iyo kini lo gagah sali.
2: Lagi dia. Lagi gagah
0: lah. Reporter handal gini.
2: Ala apa orang? Bui macam
0: ya? Ah. Omong-omongannya nanti tahu bos orang dua.
2: Ada dua, yang kedua lah nak.
0: Mungkin.
2: Yalah salam tuan Nana tadi dah.
0: Iyalah.
2: Lalu jadi presiden.
0: Hari tanggal 21 dah salah cek tadi. Besoknya masuk kamar.
2: Secara transfusi darah dulu ya.
0: Iya, transfusi darah dulu.
2: Semoga lancar dan sukses.
0: Amin.
2: Operasi Nana nanti ya.
0: Amin.
2: Salam Yuto Niresi dan Mbak Yul tadi.
0: Yo, mah.
2: Ancik Siti tu di Bang Tommy di Pagai tu.
0: Yup, betul ah.
2: Dia Seniago.
0: Aha.
2: Nala bagabuan tadi seret ya. Kau lebih saja dia tembus orang dari belakang ah.
0: InsyaAllah lah ih.
2: Nala bagabuan tadi dah ditabuhin nama satu persatu lah.
0: Yup, maitan.
2: Nala di belakang hitam. Kau salam kompak selalu.
0: Salam kompak selalu ya.
2: Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maitam si kumbang ya. Yalah kalau itu kita ke nomor sebelahnya di 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kau nan namu kata buat jawab gaya masa bui. Tapi beruntung Pak Yon gini.
3: Beruntung.
0: Masalah ya. Lagu nang kaya tembakan ke Pak Yon kau lupa.
3: Dia dipantau tadi mesti.
0: Iya.
3: Dan dilupo kau
0: langsung dicabut lah mengenal ya.
3: Iya, dicabut sekali.
0: Lama hitam.
3: Lupo sekali tu.
0: Pak Yon kau lain. Lo kau mah ni jarak jauh sama ini.
3: Jauh dia. Mulai itu hitam tuan.
0: Ya, nya kalau kawan nembak ndak pistol jo rudal ha.
3: Ya. Ya jo rudal jo nonde tembak.
0: Jo nonde.
3: Nak makan limang.
0: Yo limang eh. Nya ndak sakit dah tapi paniang ya.
3: Iya. Kan nai ndak tapi galimang itu.
0: Galimang kena tak. Alah, yo chai. Kau bukan kacik kakak ambo tu eh. Yo chai.
3: Yo chai. Galimang chai.
0: Galimang. Ya. Iyalah.
3: Itu macam dan lama-lama mengenal lagu tu.
0: Atua.
3: Jatat di kerate.
0: Haknya cik. Haknya
3: tu jatawa.
0: Atua. Itu nak kedua zaman niek kurang.
3: Nangkat tadi dia macam ujung-ujung apa tu ya?
0: Membana dan nilai, membana lah.
3: Iya. Ujung-ujung tadi.
0: Ujung-ujung ya.
3: Ya, orang mati juga di ujung-ujung bulu lah.
0: Iya.
3: Orang mati di ujung-ujung peluru.
0: Iya.
3: Ini rancak disembah ada orang.
0: Oh, apa ya kau pantun ya?
3: Iya.
0: Iya, itu cembo. Nan pertama lah, taman nong. Lalu mau di dalam.
3: Iya.
0: Kira ujung-ujung lah, bini kami lebih orang.
3: Iya. Nah, itulah ujung-ujung. Itu cerita maitam itu mah padik.
0: Adik lah nya.
3: Iya. Maitam orang lama.
0: Ambo, rencana kan kapai kasinan membawa kain kebuang. Kapai apa ya?
3: Kamu atam, oke ya.
0: Ambo kan disuruh maitam. Nah, datang lagi suka bawa kain kebuang, cek.
3: Maitam itu tinggal lupuk lah.
0: Hah?
3: Sampai tinggal macam tu lupa.
0: Zaman kini mudahnya main Sherlock se.
3: Ini mau niang lah tu.
0: Mau niang lah tu. Alah. Ayolah Pak Yan, saya kira kok.
3: Alhamdulillah tu. Setiap kali saya kira nak.
0: Alah, apalagi ndak tu jadi Agustus, kini mah harus segeh, Pak.
3: Iya.
0: Apa, lain satu egang tali diri kok.
3: Bisa rencana
0: bisa.
3: Terakhir
0: ya. Ikan tali.
3: Iya di lapangan.
0: Iya, ikan tali.
3: Iya, tali, pinang.
0: Di mana tegak?
3: Bola pingpong.
0: Di mana tegak apa Yon? Di muka di belakang.
3: Tegak di tanah ya.
0: Alah, yo lah.
3: Kita sekete ya. Di mata tegak tentu di tanah.
0: Yo, mana.
3: Hitam
0: ya. Kau pada jadi
3: hitam
0: dari ni. Iya. Hitam ya.
3: Ya.
0: Bapa telefon hitam kau selalu masuk ya.
3: Ya, telefon hitam ada ganti hitam jadi.
0: Iya.
3: Tak cepat ya jadi. Ada sudut ya.
0: Alai.
3: Waktu tu ampiang lu berkau nak leputa lah bu.
0: Iya. Nak salah bu.
3: Nak buat nak putar nak salah doh. Lagu hitam tu payah mencari.
0: Apa lagi hitam? Hitam nak perlu lagu dah doh.
3: Nya
0: mentang cerita dah nya.
3: Iya.
0: Lagu banyak dua di dua dit ceh.
3: Iya. Kalau lagu nan dewa itu ya.
0: Atu.
3: Malaki saku berisi.
0: Malaki saku berisi tu banyak. Malaki Saki Warisi itu banyak.
3: Iya, itu judulnya.
0: Itu judulnya.
3: Ya.
0: Malaki Ati Tak Biasanya.
3: Bat ya.
0: Malaki ada jawaban. Malaki Ati Tak Biasa itu nadanya.
3: Oh, itu
0: nak ada. Ya,
3: jadi malaki saku berisi kan ada
0: tak? Masalahnya masih saku ko agak lama ste.
3: Cinta nan ditinggalkan di hati.
0: Cinta nan ditinggalkan di hati.
3: Ya. Cinta nan ditinggalkan di yang ditinggal di hati.
0: Cinta nan tinggal di hati.
3: Ya.
0: Cinta nan taguh ya.
3: Ya, ledo tu.
0: Cinta nan taguh kan?
3: Nah, tentu dah. Pokok apa dah nyari ini kiri dah.
0: Kalau dari kata-kata tu arti cinta nan taguh tu mah.
3: Cinta nan taguh nyanyut cinta nan tinggal di hati.
0: Cinta nan tinggal di hati dah doro.
3: Nah, rindu nan tinggal.
0: Nah. Lalu tu bahalanya. Rindu nan tinggal.
3: Dah ada dah.
0: Rindu nan tinggal.
3: Ya.
0: Dah doro, rindu nan teragaknya. Rindu teragaknya. Saset calik apa ya nak?
3: Nak mai itu judulnya.
0: Saset calik.
3: 2026 tu.
0: Oi, saset calik mungkin tu mah. Calik naik suruh dulu lelok.
3: Calik dia lelok. Sama tak siap
0: sama calik
3: kerana dia
0: senyap tu hitam tadi. Salah lupa dia. Macalik ya? Masa rupanya gua hilang saya mah. Halo, ha?
3: Ya.
0: Ah. Dah do do yang dua-dua tu doh.
3: Dah do dah.
0: Dah.
3: Apa lah kerana?
0: Alah. Kau putih sampai yan. Masuk lihat. 45 tambah 8 53 masih bisa sekali masuk lagi. Do kau masuk. Akunya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bisuak. Tarik tambang tu disuap Pak Yon tak malam kau doh. Kalau pegangan saya. Kalau pegangan saya tali tu.
3: Itu dia kata dia main hitam ni putus no mana pakai hati hitam tu.
0: Ayolah lagu nado lah lagu nado.
3: Lagu apa lah dia?
0: Aduh.
3: Garah-garah lah.
0: Garah-garah asamulonyo tu.
3: Tu lah.
0: Dari pinggir.
3: Ya, ada garah-garah aku mah. Salam untuk kakak Uti itu
0: ah. Ayo, tunggu lu dari siapa? Pinggir Ayola atau apa atau Ayu Amanda?
3: Nanti asuh nang orang tu tapa tu lah.
0: Tapa siapa tu?
3: Rayola.
0: Oh Rayola. Oh ya. Jadi, ke itu lagu nak?
3: Kepong Malin
0: lah. Oh, Kepong Malin dah.
3: Ya Kepong Malin.
0: Oh, ke itu lagu nak? Gara bagara asamulonyo tu kan? Kau jangan salah lah membian kau.
3: Dia minta ikut tak ada, minta itu tak ada.
0: Itulah ya nak, bang makan cendan.
3: Tadi dia minta menjadi lain.
0: Maka makan cendan tadi minta nak ada sedih cembo.
3: Ya, gara-gara tu lekal itu.
0: Aku ala-ala tanah.
3: Ala-ala tanah.
0: Alah, lama lagu
3: nama. Ala-ala tanah, kate.
0: Ha?
3: Kate ala tanah.
0: Ditampe. Satu sama. Satu sama.
3: Om Peter.
0: Apa mana mau kalah mau? Mau cari nanti dia marah kuat kau.
3: Turuni jamba.
0: Aku bila lu satu.
3: Mai tahu.
0: Lama buat.
3: Kali you tahu.
0: Tak kicu langsung mau buat.
3: Kau galak begini otia.
0: Dah doleh. Iyalah.
3: Dulu masuk nanti ya.
0: Iya
3: banyak. Kurang berjuang. Awak berjuang untuk galak nak repek.
0: Iya.
3: Untuk galak tak boleh repek.
0: Atuh lah.
3: Berang. Kurang jawab tak apa boleh buat lagi ya.
0: Asal yang surang saja galak eh.
3: Ya, dan kurang ada galak.
0: Iya, asal yang surang saja galak itu lah.
3: Ya, kau galak surang awak ya. Pakai luk sembilan nak pergi.
0: Iya, Pak. Pakai luk sembilan.
3: Ya, kajun lah.
0: Ya. Iyalah.
3: Salam untuk tis keluarga sesehat selalu buat ya.
0: Jadi salam titip saya kalau kau hitam ni nak. Kau waktu habis. Iyo serius. Lagu set dia 3 balai 4 balai lah minit kau. Tu 3 balai minit ya. Tak potong step.
3: Okey lah tia. Putera kena 9.
0: Tu.
3: Widura. Panur. Aji Kumis.
0: Yap.
3: Pak Edi Kumis.
0: Edi Kumis.
3: Aldi Tanjung. Bujang Terusan. John Pak Om Pite.
0: Pite.
3: Aroni Jambak. Pak John Patikawa. Tuh ibu-ibu Lena.
0: Iya.
3: Ya salam berdua nanti ya.
0: Kau lagu setengah asuknya.
3: Enggak kata ini saprampe jadi tak kawa buka saanti gitu macam. Ada si selamat menanata.
0: Ambo kalau aja pasukan-pasukan menikmati ke panjang udah. Digertak malah kena gertak deh. Alah, betul lo lihat. Ah, itu bukan besok tarik tambang tu nak kini. Kau pakai gagang. Dah lah literina putih. Ayolah, Pak Yon. Terima kasih banyak, Pak Yon. Lepas buang, berturun lah video lo ya. Jadilah, menurut pendengar sampai di siko. Nampaknya bisa mau terima bunuh sana di selama jawab ko. Mohon maaf untuk anda bisa masuk ya. Pak Yon tadi memang telepon terakhir ya. Dan akhirnya saya lanjut tiga lagu Buruan Nuri dari Indah Zaharani untuk Nana. Nah, kemudian Mambana Denai dari Refrain untuk Maitam dan Bagarah Garah Bagarah dari Rayola untuk Pak Oyon Tanjung ya. Yalah, terima kasih banyak untuk tesnya dan mohon maaf untuk seluruh kekeliruan ya. Sampai besok balik. Insyaallah di kesempatan berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Enggak. Astagfirullahaladzim. Eh, gempa.
1: Eh, kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
0: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
1: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
0: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
1: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Ini aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

dan tanda penanganan di mana-mana Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026, dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Pro4 RRI Padang, telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro4 Padang. Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan selamat datang dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di frekuensi 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dari izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang istiqomah meniti jalannya hingga hari kiamat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ceramah kali ini mengangkat tema yang sangat penting dan menyentuh, yaitu hati sejernih embun, potret orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Namun, cinta Allah tidaklah diberikan secara sembarangan. Ada ciri, ada sikap, dan ada amalan yang menjadi tanda-tanda seseorang itu memiliki hati yang mulia dan penuh kejujuran. Ciri khas orang-orang yang mendapat kasih sayang dan cinta darinya. Ciri pertama adalah keikhlasan yang mendalam. Orang yang berhati mulia selalu memulai setiap amal dengan niat yang tulus karena Allah. Ia tidak mencari pujian, sanjungan, atau balasan dunia. Hatinya bersih dari niat-niat tersembunyi yang mencemari amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Sadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keikhlasan membuat hati menjadi bening, jernih seperti embun pagi yang menyejukkan. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, tidak mudah marah jika tak dihargai. Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah semata. Ciri yang kedua adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berhati mulia tidak pandai berdusta. Ia menjaga lisannya, kata-katanya dapat dipercaya, dan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Dalam masyarakat yang semakin permisif terhadap kebohongan, orang jujur adalah cahaya yang langka, namun amat dibutuhkan. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih. Bila seseorang terbiasa berkata benar, maka hatinya akan semakin tenang, hidupnya penuh berkah, dan ia akan mendapat tempat khusus di sisi Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Hati yang sejernih embun tidak menyimpan dendam. Ia mudah memaafkan bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya. Sikap rendah hati membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari yang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika beliau menaklukkan Mekah, tidak ada balas dendam. Justru beliau berkata, "Pergilah kalian, kalian semua bebas."
Inilah potret orang mulia yang hatinya telah dilatih dengan kasih, bukan amarah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi bukti bahwa hati kita lebih kuat dari nafsu untuk membalas. Ciri yang keempat adalah menjaga amanah dan menepati janji. Orang yang berhati mulia tidak pernah mengkhianati amanah. Ia sadar bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan mereka yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini tampak dari ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kesetiaan dalam

0: Dan hati yang benar-benar tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, In tubedus sodokoti fani imma hiya wa in tukfuha wa tu'tu hal fukoro'a fahuwa khairul lakum. Sodokallahul azim. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang seperti ini akan dicintai Allah, karena ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, menebar manfaat tanpa pamrih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hati sejernih embun bukanlah sesuatu yang diwarisi atau datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari latihan, kesabaran, dan kesungguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya, keikhlasan, kejujuran, rendah hati, amanah, dan cinta kebaikan adalah potret dari orang-orang yang dicintai Allah. Marilah kita bercermin pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga hati agar tetap bersih? Sudah seberapa jauh kita pada Allah, pada orang lain, dan pada diri sendiri? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati sejernih embun, yang kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri dan amal yang diterima. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

0: Sumatera Barat.
1: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Selamat pagi, pemerintah Kabupaten Solo akan menyiapkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Solo Jorm Firman Pandu saat memimpin upacara bendera hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Kepatang. Bupati Solo Jorm Firman Pandu menyampaikan rasa duka dan keprihatinan atas gempa bumi dan melanda masyarakat NTT. Menurutnya doa dari masyarakat menjadi bantuan dukungan moral untuk para korban dan keluarga yang terdampak. Jorm Firman Pandu menyampaikan selain mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Solo untuk mendoakan korban bencana di NTT, pemerintah Kabupaten Solo juga berencana menyiapkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut akan diimpun melalui partisipasi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. Informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menegaskan semangat kemerdekaan harus taruh di jago di seluruh masyarakat, khususnya generasi muda. Hal tersebut disampaikan usai menjadi pemimpin upacara penurunan bendera merah putih di Istana Gubernur Sumatera Barat Kepatang. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi mengatakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai makna penting untuk generasi muda. Menurutnya semangat nasionalisme harus taruh tumbuh dan diwujudkan melalui penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Vasco menyampaikan pemerintah Provinsi Basamo Masyarakat Sumatera Barat akan taruh menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak nan baupayo mengkhianati negara.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: dah pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupa ko ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tuh awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makanya lo diupiak bak adik capek banap mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an mah tuang urang pia. Awak urang Indonesia tuh bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngasian.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Balai Silaga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.
4: Esteler, esteler, estelernya Mas, Mbak.
5: Mas, esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
5: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

0: itu sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro MPRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi Nusantara Padang yang baru saja bergabung di 92,4 MHz. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita kesadonyo berada dalam keadaan sehat ya, dan selalu lancar dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan untuk Nusantara Padang yang kamu mulai aktivitasnya pagi hari kini, ko ado bayaknya mengetahui terlebih dulu perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Hari ini hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Kita mulai dari wilayah pasisir, dataran rendah dan pesisir pantai, serupa Kota Padang, berawan di pagi hari dan berpotensi hujan ringan jelang siang hingga sore hari. Kemudian untuk Padang Pariaman, didominasi cuaca berawan, jauh potensi hujan ringan di beberapa kecamatan. Kabupaten Agam, bagian pasisir atau Tiku, berawan hingga hujan ringan. Sedangkan Pasaman Barat, cerah berawan pada pagi hari dan berpotensi hujan ringan di siang atau sore hari, serta kondisi udara berkabut tipis di malam hari. Kemudian untuk pasisir selatan, cerah berawan hingga hujan ringan dengan kelembaban udara dan cukup tinggi. Untuk wilayah pegunungan, dataran tinggi, bukit tinggi, Kabupaten Agam, cerah berawan pada pagi hari dan berpotensi hujan petir atau hujan ringan pada siang atau sore hari. Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, ada tanah datar cerah berawan dan berpotensi hujan ringan pada siang hari. Kemudian untuk Kabupaten 50 Kota dan juga Payakumbuh, cerah berawan di pagi hari dan hujan ringan di sebagian wilayah pada siang hari. Solo dan juga Solo Kota cenderung berawan tebal dan hingga hujan ringan dengan suhu yang relatif dingin terutama di kawasan lembah atau danau. Dan untuk Pasaman, cerah berawan hingga hujan ringan pada siang hari, disusul udara berkabut pada udara kabur ya pada malam hari. Kemudian wilayah kepulauan umumnya mengalami kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Dan Kabupaten Darmas Raya, Sijunjung, cerah berawan di pagi hari berpotensi hujan ringan pada siang atau sore hari. Oke, Nusantara Padang, itu tadi informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat dari BMKG untuk hari ini kok. Dan baik kita ke info lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
5: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
6: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
5: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
6: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
5: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
6: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Danau Biru Kota Sawah Lunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawah Lunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawah Lunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.

Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang, sehingga tidak heran sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.

susah takaji kok mandang ngabunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari para lujung.

Selamat pagi di Sana Pandangan Tapai Puka 7 Wakati Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling karena Kari Prampe RRI Padang. Untuk hari kini ko Selasa 8 Agustus 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Kazali. Dusana Pandangan, sesudah pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Barat Kepatang, Gubernur Sumbar